Aduh, sebenarnya aku jujur sahabat suara gak ada libur nih. Aku Senin sampai Minggu kemarin full activity ya. Gak ada libur-liburnya, astagfirullahaladzim ya. Tapi it's okay lah, gak apa-apa lah ya. Walaupun rasanya pengen tidur. Rasanya pengen nyantai lagi, tapi ya hari ini juga padat juga sih sahabat suara ya. Ya, semangat-semangat sahabat suara. Mudah-mudahan, apa ya, pokoknya hari ini mood kamu okay lah ya. Kalau mood lagi gak okay, ya mudah-mudahan dengan dengerin aku tambah gak okay. Enggak, bercanda. Jangan dong, masa dengerin aku tambah jelek moodnya? Jangan-jangan, yang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya. Oke, kalau gitu aku langsung buka dengan 3 lagu ya yang sudah aku persiapkan dari hari Jumat kemarin malahan. Biar bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan dan juga bisa bikin pagi hari ini lebih on fire. Whoa.

0: Kamu gak sendirian dan langsung secara full aku puterin ya secara berturut-turut, yang insya Allah sekali lagi bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan ya, sambil bisa bikin mood lebih oke lagi ya. Ini dia Bondan Prakoso and Fade to Black, tetap semangat, The Dance Company, Happy Together, dan juga Tip X, Kamu Gak Sendirian.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara
2: Suara
1: warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
0: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
0: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
0: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tarafa bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: iSuara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru dan Baru aja mulai ya. Udah dibuka dengan 3 lagu, ada Bondan Prakoso and Fade to Black dengan Tetap Semangat, kemudian juga The Dance Company Happy Together, dan barusan kamu dengerin Artipex dengan Kamu Gak Sendirian ya. Aku lagi live TikTok nih sahabat suara di akun pribadi, aku mau nyapa selamat pagi buat Pak Wi ya. Baru-baru mulai TikTok Pak Wi udah nongol nih. Pak Wi ini adalah tetangga sebelah nih sahabat suara, kantor tetangga sebelah ya. Jadi Pak Wi ini adalah empunya ya, kebetulan ini nongol-nongol buat nyapa-nyapa pagi aja ya. Katanya pagi ini udah sarapan sudah, ngopi sudah, tinggal tidur lagi katanya. Jangan dong, jangan tidur lagi sahabat suara, aktivitas lah ya. Anyway, ya. Nah ini juga ada nama asli, semangat Senin Kak Oka nih ya, semangat juga ya buat nama asli. Kamu mudah-mudahan on fire pagi hari ini ya. Kita tos dulu nih buat sahabat suara yang weekend kemarin gak libur atau kemarin gak ada libur sama sekali walaupun Sabtu Minggu ya, tos dulu kita. Ah ya kan, sama aku juga. Jadi kemana nih sahabat suara kemarin-kemarin weekendnya? Kalau aku ya Sabtu itu tapi sebelumnya kan kamu tadi dengerin Tip X ya dengan Kamu Gak Sendirian. Kalau kamu pengen nonton Tip X nih ya, atau misalnya buat fans-fans Tip X, Tip X tuh nanti di tanggal 29 Agustus ada konsernya tuh ya, Timeless Project sahabat suara. Ada Tip X, ada Jamrud, ada Run, ada Semi Simorangkir di CGC tuh ya. Jadi tanggal 29 Agustus ini kalau misalnya pengen nostalgiaan bolehlah ya kamu nonton konsernya ya sahabat suara ya. Nah balik lagi nih, weekend kemarin aku pengen cerita nih, di hari Sabtu aku ngemsyong ya, ngemsi di Universitas MDP ya, karena ada acara UMDP Fest 2026 ya, dari pagi udah standby aku jam 7:30 sampai acaranya itu sebelum maghrib udah selesai nih sahabat suara ya. Tuh, jadi benar-benar gak libur juga sama. Terus seru banget ya. Thank you buat Universitas MDP yang udah mempercayakan kemarin sama aku ya. Kalau tahun lalu kan sama Ricihu ya, bosen sama aku terus sahabat suara. Karena aku udah 3 kali tuh nge-MC UMDP Fest 2026 ya. Terus buat Pak James ya, Pak James yang punya MDP ya. Pak James terima kasih banyak Pak James ya, seru banget lomba-lombanya ya, demi apapun. Entah ya itu ada lomba cerdas cermat, ada business pitching lah, comic strip lah, Mobile Legend lah, ada dance lah, ada nyanyi juga gitu ya. Habis itu di hari esoknya, di hari Minggu nih sahabat suara, gak libur juga ya. Ada syuting, mohon maaf. Harusnya syutingnya Sabtu ya. Syutingnya syuting di Pal TV, program Pal Musik gitu. Harusnya Sabtu, cuma karena Sabtu ada MC, akhirnya digeser di hari Minggu ya. Awalnya di hari Minggu itu harusnya syutingnya itu jam 10 pagi. Ternyata kata produser digeser ke jam 2 siang gitu sahabat suara ya. Jadi alhasil ya gak libur. Jam 2, jam 1 aku udah nyampe di studio. Jam 2 take, langsung 2 episode. Mohon maaf ya. Yang pertama itu sama Joarda itu dari Linggau, musisi lokal. Lagu juga bagus banget ya. Dan terus juga satunya sama Kontrakop ya. Jadi sama Joarda dulu baru Kontrakop. Terus prof segala macam, selesai itu jam 4:30 sore sahabat suara. Oh my god ya. Harusnya nih, harusnya Minggu itu sore adalah jadwal aku untuk keliling Kambang Iwa jalan kaki beneran ya, untuk bergerak gitu sahabat suara. Harusnya ini harusnya. Cuma karena baliknya udah sore ya. Badan juga udah lelah ya. Ya gak jadi ujung-ujungnya jalan kaki keliling Kambang Iwa. Ya tetap ke Kambang Iwa juga tapi ngopi sama produser ya. Dia ngajak ngopi, udah kita ngopi sampai habis maghrib udah balik deh sahabat suara ya. Hah, pas sampai rumah enak banget rasanya guling ya. Karena benar-benar gak ada libur. Ya tapi it's okay lah sahabat suara ya. Karena gak apa-apa kita tetap produktif ya. Daripada kita bengong doang kan. Seenggak-enggaknya ngasilin cuan-cuan-cuan juga ya kan ya. Ya tapi ya yaudahlah mau gimana lagi sahabat suara ya. Kita nikmati aja aktivitasnya karena ini udah Senin kembali ya. Jadi yang penting ya maksimalkan saja ya. Nantilah gak apa-apa ya. Kalau kita udah banyak duit baru kita istirahat ya gak sih. Kalau misalnya lagi buntu, lagi gak ada duit, lagi kismin ya, itu kayaknya harus kerja terus ya. Tapi kalau kita pengen istirahat dong, kita udah gak ada cicilan ya. Gak ada tanggungan ya gak sih. Udah banyak duit baru bisa nyantai ya sama suara ya. Ya pokoknya sekali lagi aku doakan hari ini lancar luncur ya di hari Senin. Semua yang kamu akan kerjakan semoga semuanya bisa oke ya. Yang hari ini mau ngadep dosen semoga dosennya ada. Yang mau ngelamar kerja semoga lamaran kerjanya bisa ada yang nyangkut. Yang mau meeting selamat meeting. Yang apa lagi nih? Yang mau olahraga selamat olahraga aja gitu ya. Yang lembur mau lembur ya semangat lembur juga ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan juga sahabat suara. Ya apalagi memang balik lagi aku udah kasih info-infonya kemarin kalau udara Palembang juga lagi memburuk ya. Belum lagi berita-berita juga di Sumsel ini udah mulai nih berkobar karhutlah ya. Jadi harapannya kalau bisa sekali lagi sahabat suara jaga kesehatan. Karena kenapa? Kalau kesehatan kita gak dijaga ya otomatis kerjaan kita terganggu tuh ya. Ya gak sih? Dan ujungnya sakit nanti repot nih ya gitu. Tuh, jadi sekali lagi jaga kesehatan, banyakin minum vitamin juga, banyakin minum air putih ya. Jangan minum air yang lain. Air putih tuh kalau perlu bawa galon ya. Kalau kurang tumbler, galon dibawa tuh ya, biar kamunya nggak lupa minum juga nih sahabat suara ya. Oke ya, fix ya. Yang bawa kendaraan juga hati-hati karena jam-jam padat juga ya. Aku boleh nggak ngebosen ya kalau kamu aku ingetin kamu soal berkendara ini ya. Kadang-kadang ya itulah ya, kita udah nyantai udah fokus dari luar kadang-kadang ada aja gitu ya. Pokoknya hari ini Senin ini semoga ya cerah lah ya, ya nggak sih? Selama ini orang taunya Senin tuh mumet, ya mumet sih memang ada yang meeting ya, ada yang harus report segala macem ya. Tapi nggak apa-apa karena kalau nggak begitu, ya kayak ada yang kurang aja gak sih? Kayak challenge-nya kurang gitu sahabat suara ya. Yang puasa hari ini, puasa Senin Kemis, lancar luncur puasanya. Yang lagi cari sarapan, ya sama cari sarapan. Kalau nanya aku rekomendasi apa sarapannya, ya ya kalau aku pagi tetap sih kukusan tadi pagi ya. Tapi jujur sebenarnya sih aku pengen, gak tahu pengen pengen makan yang berat-berat sebenarnya nih sahabat suara. Karena bener-bener kayak butuh energi aja gitu setelah kemarin gak libur aktivitasnya gitu sahabat suara. tapi bukan berarti aku siarannya gak ikhlas ya, enggak dong. Aku tetap on fire temenin sahabat suara kayak gitu. Bahkan kalau perlu nih ya, kalau perlu tuh walaupun aku masih lagi di rumah sakit, aku tetap siaran buat kamu ya. Lala aku bercanda aja. Orang lagi sakit, orang lagi di rumah sakit masa disuruh siaran juga, tega banget ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang lagi di perjalanan tiba-tiba harusnya fokus berkendara, teringat nih ya di rumah sepertinya lagi ada problem. Problemnya bukan urusan keluarga, tapi problemnya lebih ke permasalahan internet ya. Karena memang masing-masing sebenarnya ada kuota, cuma gak cukup juga nih sahabat suara ya. Jadi ada ide, kayaknya pengen deh pasang wifi di rumah, tapi takutnya nanti mahal, ribet juga. Tenang nih sahabat suara. Jadi kalau kamu yang lagi membutuhkan wifi di rumah yang gak mahal, gak ribet juga, ya udah ini aja sahabat suara, pasang wifi IndiHome ya di rumah kamu, yang harga berlangganannya murah banget ya, dan langganan sebulan dengan kecepatan sampai dengan 100 Mbps bayarnya cuma Rp365.000. Kalau soal kualitas, gak usah diomongin ya, jaringan internetnya juga udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Jadi ayo, aku ajak kamu buat pasang IndiHome sekarang di rumah kamu ya. Dan informasi berlangganan, kamu bisa langsung cek aja ke tisel.id/daftar IndiHome. Sekali lagi, tisel.id/daftar IndiHome. Atau bisa juga ke Grapari terdekat ya. Dan pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan nanti nge-lag, buat keluarga bisa internetan kapan aja. Atau gini aja sahabat suara, kalau pengen informasi lebih lengkap atau soal promo menarik lainnya di Telkomsel, bisa kamu dapatkan dengan cara follow dan cek di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin yang terbaru dari Roni Parulian dengan Februari, ya. Sepertinya memang berkesan banget ya Februarinya Roni Parulian sampai dibuat lagu ya, walaupun ini udah Agustus ya. Oke. Aku mau nyapa dulu yang udah nongol di TikTok ya. Selamat pagi Vio. Iya, kata Vio, biasanya cuma denger di radio, ternyata ini yang namanya Okan Gembul. Hai Kak Okan, katanya semangat ya kerjanya. Aduh. Ya itu, aku bilang aku agak trauma dengan pendengar radio yang kalau ngomong, oh ini Okan Gembul. Nah, kayak kesannya tuh ekspektasinya tinggi ya, pas ketemu zong ternyata. Makasih ya Vio ya. Iya, katanya maaf Kak, tapi yang beneran penasaran karena suaranya enak dan selalu happy ya. Ampun, yang makanan enak ya. Ya, thank you ya buat Vio, dan semoga kamu happy-happy terus ya. Tadi ada Reko Azri, thank you ya sudah like-like. Halo Agung. Nah, ini Agung ini adalah produserku di Pal TV nih, sahabat suara ya, dengan nama akun Kakak Tiri ya. Nggak tahu dia, memang dia pengen dilihat kejam ya, makanya Kakak Tiri gitu kan. Iya, karena identiknya ya sahabat suara, walaupun nggak semuanya juga gitu kan. Nama akun Mobile Legend dia aja Kakak Tiri ya. Ngopi apa, masih pagi bro. ngopi apa, sarapan dulu baru ngopi. Ah sudahlah Gung, payah. Kemarin aku udah ngopi, dia baru ngajak hari ini ya. Ya sehat-sehat buat Agung. Bro kita ini ya, yang pusing banget nih ngurusin ngurusin program ya. Ngopi sama pisang goreng, guys. Mantap tuh ya, boleh-boleh ya. Siapa tahu ada sahabat suara juga sarapan pisang goreng sama kopi ya. Anyway, sahabat suara, tadi sempat ada yang komen, panas banget Palembang, aku setuju emang panas banget ya. Nah, harapannya adalah ketika Palembang lagi panas banget, please banget jangan melakukan hal-hal yang bisa mengganggu ketentraman sekitar kita ya. Contohnya adalah ya udah jelas satu karhutla ya. Karhutla ini lagi gila-gila banget nih ya, bahkan di daerah mana ya? Ketapati ya kalau enggak salah ya. Itu sampai ada fotonya masyarakat di sekitar sana pada harus berjibaku ya, dan waduh itu parah banget. Semoga segera pidem, dan untuk petugas-petugasnya yang di depan garda terdepan juga luar biasa ya. Semangat terus ya bapak-bapak petugas yang memadamkan api segala macam ya. Nah, jadi sahabat suara, ini juga terkait soal kenyamanan sekitar kita, yaitu adalah di sekitar rumah kita nih sahabat suara. Kamu nemu gak sih di sekitar rumah kamu ada tetangga yang suka bakar sampah, yang bakar sampahnya sembarangan, yang asapnya masuk ke rumah kamu ya, ada gak sih? Ada tuh, di rumahku tuh kayak gitu tuh, ada tetangga belakang rumah sahabat suara ya. Sudah tahu di apa namanya, deket rumah dia tuh ada rumah aku gitu kan, rumah kami maksudnya ya, dia bakar sampah, masuklah ke dalam sela-sela lubang-lubang di rumah aku itu ya. Ini memang aduh, mau bawa sento tapi ngajak ribut nggak boleh gitu kan sahabat suara ya. Jadi ini pengingat kita nih buat kita-kita juga ya, sekali lagi sahabat suara, atau mungkin kita nih pelakunya yang suka bakar sampah sembarangan ya. Udah tau hari panas, nyengat bakar sampah lagi, itu gimana cerita? Karhutlah lagi, tambah buruk dah kualitas udara kita ya. Jadi sekali lagi diingatkan nih untuk kita-kita, kamu semua elemen masyarakat ya yang ada di sini yang lagi dengerin. Ini aku baca dari suarapublik.id, tapi awalnya aku dapat di IG-nya, tapi aku udah cari informasinya ya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang mengingatkan buat masyarakat Palembang ya, buat enggak bakar sampah sembarangan ya, tuh. Buat tidak membakar sampah sembarangan ya. Jadi ini ya kenapa ya, adalah bagian dari upaya kita-kita jaga kualitas lingkungan sekaligus lindungi kesehatan masyarakat. Kita tahu kualitas udara kita lagi memburuk, jangan diperparah lagi sahabat suara ya. Dan dari materi sosialisasi lewat medsos yang disebarkan lewat akun Instagramnya adalah Kota Palembang, ditegaskan kalau bakar sampah itu adalah bukan cara tepat untuk mengelola sampah. Justru, nah ini, hoi dengeri ya, justru bisa menimbulkan polusi udara dan berdampak terhadap kesehatan, dan ujung-ujungnya bisa ribut sama tetangga sekitar ya. Dan daerah Kota Palembang juga mengingatkan adanya sanksi buat kita-kita yang melanggar ketentuan ini ya. Jadi dalam sosialisasi poster yang disebutkan, pelanggar itu bisa dikenakan denda maksimal 50 jetong rupiah tuh, 50 juta rupiah ya, dan pidana kurungan maksimal 3 bulan. Ya sama kayak buang sampah sembarangan juga kena sanksi juga nih sahabat suara ya. Jadi larangan ini mengacu di Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 soal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya, sebagaimana dicantumkan dalam materi sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang ya. Kayak gitu. Jadi diajak juga ya, kalau kita mengelola sampah dengan cara benar adalah mulai dari memilah, mengurangi, sampai membuang sampah pada tempat yang disediakan ya. Jangan dibakar. Hei, denger hei, jangan dibakar ya. Jadi sekali lagi, pokoknya kalau membakar sampah itu bisa menyebabkan sejumlah dampak, ganggu kesehatan, mencemari udara lingkungan, berpotensi menimbulkan kebakaran, apalagi tahulah ya, ini lagi panas banget ya. Jadi paling simpel sebenarnya adalah sampahnya kamu kumpulin, terus buang di tempat pada semestinya. Misalnya kan ada tuh, misalnya di lingkungan kamu kayak tempat sampah yang gede yang biasanya diambil sama DKK misalnya. Nah itu kan bisa juga nih sahabat suara ya. Atau informasi yang lengkap kamu bisa cek aja di media sosial DLH Kota Palembang. Ini banyak banget ya, sudah dipromosikan ya. Dan ini sekali lagi, ini benar-benar dalam undang-undangnya sahabat suara. Jadi harapannya adalah kita jangan sembarangan ya. Oke ya, deal ya. Udah jelas nih, udah aku infoin nih. Jadi please jangan bakar sampah sembarangan lagi ya. Ya harapannya adalah ya tadi udah tahu lagi not good situasinya, ditambah kau parah juga gitu kan. Mending kamu daripada bakar sampah, bakar jagung kek, bakar sate kek. Kan tetangga nyium tuh baunya, diajak makan bareng-bareng dah, ngobrol tuh sekalian.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Isra Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara, kabar kamu gimana untuk hari Senin ini? Masih pada semangat dong ya? Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan. Seperti biasa, kalau udah masuk Senin, aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi ya. Pas banget juga buat kamu yang belanja. Nah, promonya adalah hub hemat satu pekan. Dan promo hub buat minggu ini ada apa aja? Aku spill beberapa produknya nih, sahabat suara. Yang pertama ada Mama Lemon, Mama Lime, 690 all varian. Ya, itu dari harga Rp11.300 itu menjadi Rp9.500. Kemudian juga ada Rinso powder deterjen 770 gram all varian dari Rp22.500 jadi Rp16.900. Ada juga Molto pewangi 765 ml all varian dari Rp14.500 itu menjadi Rp11.500. Kemudian juga ada Sunsilk shampoo 160 ml all varian dari Rp29.900 itu menjadi Rp21.900. Dan ada Pepsodent pasta gigi Action 123 complete 190 gram dari Rp30.400 jadi Rp23.500. Atau gini aja sahabat suara, kalau kau pengen tahu informasi lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo hub hemat satu pekan ini, kau bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya, makanya ayo langsung aja kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Tapi kalau belanja di Alfamidi kayaknya mager mau keluar ya, tenang, belanjanya bisa pakai aplikasi Midi Kring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku, akan ngebul siaran di Suara Seru. Aku mau nyapa dulu yang tadi nongol di TikTok aku ya. Selamat pagi buat Edo Rifki, thank you Edo ya udah dengerin terus. Apalagi pas momennya adalah sambil nganterin istri katanya, kata istrinya sering banget nungguin sambil dengerin cerita aku ya. Thank you ya buat Edo, Rifki dan juga istri ya, semoga sehat-sehat terus. Terus juga ada pengen kaya, tadi ngobrolin soal SFC ya. Terima kasih juga, terus ada Brimta juga, makasih ya udah pada komen ya. Sahabat suara, kita tahu minggu depan nih ya, tiba-tiba Senin depan kita bakal menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ya, ke-81 nih ya. Jadi kita rayakan se-Indonesia ini dengan berbagai macam cara, ya gak sih ya. Dan kayaknya mulai dari sekarang udah, kamu udah lihat gak sih, mungkin di lorong-lorong rumah kamu udah mulai ada unsur-unsur merah putih ya kan. Atau mungkin bisa jadi udah mulai ada apa himbauan atau ditempel di dinding rumah ya kan, bakal ada lomba segala macam gitu kan ya. Pokoknya untuk HUT Republik Indonesia ke-81 tahun ini kita ramaikan lah sahabat suara, intinya gitu kan ya. Nah, banyak berbagai macam cara warga-warga Palembang nih ya untuk memeriahkan HUT

0: RI yang ke-81 tahun ini. Salah satunya adalah, ini aku baca dari palembang.tribunnews.com, ada di daerah Sukarami Palembang nih ya. Nah, yo, ada nggak sahabat suara yang balik ke daerah sana ya? Jadi di sini tepatnya adalah di warga Gang Mangga 1 dan 2, Kelurahan Sidodadi ya. Yang di mana, atau secara komplitnya ini warga Gang Mangga 1 dan 2, Jalan Lukman Idris RT 12 RW 3, Sugodadi, Sukarami, yang memang ini luar biasa nih warga sana ya. Yaitu adalah meramaikan HUT ke-81 tahun Republik Indonesia dengan cara membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter untuk menyemarakan 17 Agustus nanti gitu ya. Dan kalau aku lihat videonya itu benar-benar panjang banget. Di kanan kiri kan udah ada umbul-umbul juga, udah ada bendera-bendera juga. Terus di atasnya ada kayak lampu-lampu perkabelan. Nah, di atasnya itu ada bendera merah putih. Tuh, kebayang banget ya, luar biasa sih ya. GG banget sih. Dan karena itu ini mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Palembang Bapak Atu Dewa ya, yang juga sempat ngelihat ke sana gitu ya. Luar biasa sih. Jadi bendera panjang raksasanya itu ditopang pakai 3 batang kayu yang udah dicat merah putih juga. Pokoknya pondasinya oke lah ya, kalau kena angin segala macam aman gitu ya. Belum lagi yang tadi-tadi aku bilang ada baliho segala macam yang mempercantik hiasan-hiasan di kawasan sana juga gitu ya. Nah, menariknya bendera sepanjang 600 meter ini dijahit sendiri sama secara gotong royong sama warga setempat ya. Ini luar biasa sih ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi buat wilayah lainnya juga ya. Berarti ini menandakan kalau ini jujur sahabat suara memang langka sih ya, dan semangat tingginya luar biasa sekali masyarakat atau warga yang ada di sana gitu ya. Wow, keren buat kamu yang mendengarkan ya. Siapa tahu kamu adalah warga Gang Mangga 1 dan 2, Jalan Lukman Idris RT 12 RW 3, Sidodadi, Sukarami. Kalian keren luar biasa sekali ya. Karena di lorong rumah aku aja belum nih ada tanda-tanda nih buat meramaikan 17 Agustus nih ya. Ya, sedangkan yang di sana udah, mohon maaf, udah lebih dari seminggu udah persiapan dong, berarti luar biasa. Keren. Ya, bisa yuk, kita sama meramaikan nih sahabat suara. Entah kantor-kantor, entah lorong-lorong rumah, entah rumah segala macam, kita ramaikan lah ya. Dengan cara apa ya tadi? Bisa dengan pasang bendera merah putih, gotong royong antar warga. Mungkin kamu motor kamu mau kamu pasangin bendera merah putih juga bisa. Pokoknya kita ramaikan Agustus ini.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang hari ini ada rencana mau belanja, bebas mau belanja apa aja, kebutuhan pribadi, kebutuhan kantor, kebutuhan di rumah, kebutuhan orang terdekat kamu ya, aku sarankan belanjanya di Alfamidi aja. Jadi yang seperti terlihat dari jauh, kalau kamu lagi berkendara, ada Alfamidi, mampir sekalian ya. Karena seperti biasa kalau udah masuk Senin nih sahabat suara, selalu ada promo dari Alfamidi selama seminggu ke depan. Nama promonya adalah Hub Hemat Satu Pekan. Nah kira-kira untuk promo Hub buat minggu ini ada produk apa aja yang masuk, aku spill beberapa nih ya. Yang pertama ada Chimori Yogurt Bites 120 gram All Varian dari Rp8.500, itu menjadi Rp7.900, tidak berlaku varian Blueberry Cheesecake. Ada juga Silver Queen Chunky Cashew Almond 82 gram dari Rp29.900 jadi Rp21.900. Ada Pucuk Harum Teh Ori Less Sugar botol 350 ml dari Rp4.100 jadi Rp3.200. Ada coba keripik singkong balado cassava cheese 125 gram dari Rp14.900 jadi Rp12.500. Ada juga Frisian Flag SKM coklat putih poch 535 gram dari Rp19.500 jadi Rp16.500. Atau kalau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo Hub minggu ini, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Ya pasti hemat banget dong ya. Makanya ayo langsung kunjungi Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Dan kalau mager, tenang, belanjanya bisa pakai aplikasi Midi Kring ya. Tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat suara, setelah kemarin-kemarin sempat ramai di media sosial ada Haikal Kamil yang ngomen soal area pinggir Sungai Musi ya, karena kotor banget segala macem gitu kan. Terus akhirnya langsung gercep nih dibersihin segala macem. Nah, ini kembali lagi rame nih sahabat suara dari Haikal Kamil yang kebetulan memang dia kemarin sempat ke Palembang gitu, sempat ke Sumatera Selatan ya. Jadi bukan cuma Palembang, di daerah lain juga gitu ya. Nah, ini lagi rame sekarang adalah di mana Haikal Kamil kembali membagikan ceritanya ketika mengunjungi beberapa daerah yang ada di Sumatera Selatan, bukan cuma Palembang doang gitu ya. Yang memang kayak aku bilang tadi, ketika dia ke Palembang, dia sempat sharing tentang mengeluhkan sampah sampai dengan pengemis ketika menikmati waktu kosong di Jembatan Ampera. Ya, ini aku baca di ayopalembang.com. Nah, yang terbaru, ini lagi rame nih ya dibahas ya, yaitu adalah Haikal Kamil. Itu dia cerita sempat tersesat selama hampir 2 jam di dalam hutan ya, karena mengikuti Google Maps dan pada akhirnya harus melewati jalan rusak parah gitu ya. Di mana jalan ini sering banget dilalui oleh kendaraan pengangkut kayu sehingga mobilnya sempat terjebak dan akhirnya nanyain rute jalan yang benar ke warga gitu ya. Dan akhirnya di sekali lagi di akun Instagram Haikal Kamil, setelah hanya gelap-gelap doang nih ya yang dilewatin sama Haikal Kamil, akhirnya dia ketemu jalan yang bagus di daerah Bangun Jaya Cecareng. Oke lah ya, dia sempat mampir ke minimarket ya karena katanya rasanya seneng banget gitu ya, karena gak enak, gak nyaman di tengah hutan sendirian. Betul sih ya. Nah, akhirnya memang dia sempat cerita lagi kalau selama berkendara di wilayah Sumatera Selatan, dia ngakunya heran karena kondisi jalan di sini, di area yang lewati itu banyak yang rusak padahal punya potensi alam yang besar gitu. Jadi katanya dia sama timnya pun khawatir karena harus melalui jalan rusak karena berbahaya, apalagi jarak tempuhnya jauh walaupun tetap dilaluin kayak gitu sahabat suara ya. Jadi katanya pokoknya gue jadi bingung gitu, padahal di Sumsel banyak banget loh, ada batu bara, ada sawit, ada kayu, karet, tapi kok jalan antar kota provinsi kacau banget ya, kayak gitu ya. Dan akhirnya dicari tahu nih sama dia penyebab jalan lintas Sumsel rusak parah, padahal seharusnya bagus karena banyak potensi alamnya. Dan ternyata katanya salah satunya adalah banyaknya kendaraan overdimension, overloading yang sering lewat di jalan umum sampai fasilitas umumnya rusak ya. Terus dia juga bilang kalau masih kurangnya drainase yang bagus, jadi airnya nggak bisa tersalurkan dengan baik gitu ya. Kemudian katanya dia sempat cerita lah ya, bisa jadi mungkin karena ada perbedaan anggaran antar provinsi, kabupaten, nasional gitu. Tapi tetap Haikal Kamil harapannya adalah alasannya ya tetap pengennya sih jalan di sana diperbaiki. Jadi kalau jalan ya nyaman gitu ya. Dan sayang ya memang sebenarnya sahabat suara ya, memang sempat diviralkan sama Haikal Kamil ya. Nah, ini direspon nih sama Gubernur Sumatera Selatan ya, Bapak Herman Deru, soal video yang viral ini dari Haikal Kamil ya. Kata Bapak Herman Deru, itu keluhan yang disampaikan Haikal Kamil sebenarnya ya, itu adalah berawal dari navigasi Google Maps yang mengarahkan kendaraan rombongan dia itu masuk ke jalur lintasan angkutan kayu di kawasan hutan produksi, bukan jalur lintas utama kayak gitu ya. Jadi dijelaskan sama Bapak Herman dulu, katanya masyarakat atau pendatang yang tidak berdomisili di Sumatera Selatan itu rentan terkecoh panduan peta digital di area perkebunan atau hutan produksi begitu ya. Dan ditambahkannya kalau jalur lintas utama menuju Lubuk Linggau ataupun Musirawa sebenarnya dalam kondisi baik dan bisa dilalui dengan aman gitu ya. Tapi ya baik lagi ya sahabat suara, semoga kalau di sini aku baca lagi, tapi walaupun begitu tetap ya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga menegaskan tidak anti kritik dan tetap menyikapi kiriman video ini atau uploadan video ini sebagai bahan evaluasi pembangunan. Itu disampaikan oleh Bapak Herman Deru ya, Gubernur Sumatera Selatan kayak gitu ya. Yes, benar sekali ya sahabat suara. Dan ini juga mungkin menjadi PR juga ya. Ya mau gimana pun juga tetap, mau jalan gimana pun ya semoga diperbaiki sama pemerintah setempat ya, terkait yang pastinya itu yang paling penting, karena gimana pun juga ya penting masalah jalan ini ya. Dan satu lagi juga mungkin PR-nya juga buat kita-kita adalah jangan ini juga terkecoh dengan maps, karena maps juga mengarahkan ke tempat yang agak-agak nganar nih, mohon maaf, atau ajak yang paham juga ya. Tapi baik lagi, ini bagus sih ya, karena ini jadi pengingat aja gitu. Karena video, apa sih namanya, ya memang kritiknya juga bagus banget deh Haikal. Kita harapannya adalah ya Sumsel oke gitu kan, secara kota oke, secara provinsi oke, tapi infrastruktur lainnya juga harus lebih oke.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Boleh Bang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara, aku udah selesai siaran ya buat pagi hari ini, udah jam 9.2 menit ya malahan. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga lancar untuk aktivitas hari ini. Happy-happy juga dan jangan lupa jaga kesehatan sahabat suara, pakai masker keluar. Karena juga kita tahu kualitas udara Palembang lagi memburuk, kalau nggak penting-penting aman nggak usah keluar juga ya. Jangan lupa buat follow media sosial Iswara dan juga kamu abis ini dengerin Nikita Gina sama Kak Kinos ya di Suara Jakarta di Suara Seru. Jangan lupa juga buat live streaming di suaranetwork.com/live streaming. Kalau kita aku pamit ya dengan intuisi Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Di antara pusaran ini
1: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia, sahabat suara. Buat kamu yang masih nungguin lagu yang kamu tungguin, kayak Joe, kayaknya Joe masih nungguin Hong deh.
1: Udah,
0: oh, diputerin lunas ya.
2: Okay.
0: Atau mungkin lah, mana nih lagu yang bisa dengerin di suara belum diputerin di suara seru. Sabar. Kamu pantengin aja terus Kinos Ginanya ya di suara seru, oke? Okay?
2: Itu dia.
0: Tadi kita udah sempat kasih juga kesempatan buat kamu untuk share, kasih tahu apa nih keluh kesah kamu sebagai netizen, anggaplah kamu sebagai netizen ya. Entah dari weekend, entah pagi hari ini Senin udah ada aja masalah kena gua ini.
2: Ini udah mongo, ada.
0: Mongo.
2: Ya kan? Ini siapa ini?
0: Siapa sini?
3: Ini ada di
2: Astagfirullahaladzim. Bahaya ini. Tampak ada penyamaran di dalam sini.
1: Oh, orang ikan? Bilang Krisnamu.
0: Aduh.
3: Coba baca baik-baik.
2: Oke.
3: Risa juga boleh ngeluh kan.
2: Oke, baik. Ini ada keluhan dari Bapak. Iya.
0: Disclaimer, Pak. Mohon maaf kalau ada salah kata ya.
2: Satu loh namanya. Keluhan sudah 20 tahun pertigaan dari Jalan Cirende ke arah Jalan Lebak Bulus Raya dan Jalan Adiaksa Raya macet banget. Kenapa enggak dibuat jalan SSA sistem satu arah? Padahal dekat dengan rumah kediaman Wakil Gubernur DKI Jakarta Bang Dul. Bang.
0: Ini RI 1 yang ngomong ya?
2: RI 1, itu dia. Terjebak mungkin di kemacetan, tolong dipantau nih buat anak buahnya ya.
0: Kita gak tahu namanya siapa, cuman kalau dari nama akunnya, nama WhatsAppnya RI 1.
2: Itu
0: Pak,
2: dia.
0: Ada Bapak aja ngeluh Pak yang begitu Pak. Alah kita rakyat jelata Pak.
2: Bagaimana coba? Gimana setiap pagi nggak pontang-panting coba Pak menuju ke Wisma MRA ini ya kan berjibaku sama kemacetan tol TB Simatupang.
0: Aduh.
2: Itu dia.
0: Nggak pakai ini Pak, for rider Pak. Karena macet.
2: Nggak lagi efisiensi.
0: Oh efisiensi.
2: Efisiensi budget.
0: Iya benar.
2: Ada Dita.
0: Pagi Dita, pagi Kinos, pagi Gina. Salam kenal nih sama Didi. Welcome to the club, Didi.
2: Halo Didi.
0: Mau mencurahkan keluh kesah gue hari ini. Gue itu anak baru di salah satu company di Jakarta. Secara tutorial udah pernah dikasih tahu sama anak yang gue gantiin. Tapi sampai minggu kedua gue masih bingung mesti mulai dari mana. Karena senior di sini semua kalau gue mau ngerjain ini itu belum boleh. Dengan alasan itu ntar aja, yang ini nanti aja. Sedangkan job desk gue, ya itu aja sebenarnya. Gimana please masukannya Kinos, Gina?
2: Ini berarti butuh solusi.
0: Enggak, jadi ini bagaikan pemain sepak bola yang masih muda nggak dikasih kesempatan.
1: Tapi ini bangku cadangan.
0: Bangku cadangan terus.
2: Belum mendapat kepercayaan.
0: Kan gue juga nggak mau disebut sebagai makan gaji buta. Gitu. Lah gue kerjanya apalah? Job desk gue cuma itu aja.
2: Lah itu. Kebetulan tadi siapa itu?
1: Didi,
2: itu kebetulan ya ada sebuah perusahaan yang sedang membutuhkan staf baru untuk bidang-bidang yang ya bisa dibicarakan lah ya, nantinya
0: betul,
2: gitu.
0: Betul,
2: Didi bisa pindah kerja aja ke situ.
0: Lah solusinya begitu aja?
2: Iya itu.
0: Langsung pindah kerja.
2: Iya. Nikta Beauty.
0: Lah ini
2: kebetulan butuh. Ini tambahan orang untuk ini.
0: Emang tim. Dia bagian apa si Didi ini?
2: Kalau nggak salah.
0: Nah Didi pas banget nih. Mungkin kalau kamu bagian orang finance atau mungkin kamu sekolah di akuntansi atau mungkin kamu sekolah di desain, pas banget nih di company-nya Nikta Gina.
2: Asik ya. Company CEO Gina.
0: Iya di Tri Nikta ini kita lagi butuh OB.
2: Bukan, tadi yang kesebutkan.
0: Iya. Jadi kemana dong cocoknya?
2: Cocoknya dia itu kalau nggak salah jadi ini deh, apa namanya?
1: Keuangan kali ya.
0: Kan finance tadi.
1: Iya, admin.
0: Tapi
1: admin.
0: Emang kamu butuh finance, udah ada finance-nya?
2: Iya, ada.
0: Training tuh lagi butuh apa sih sekarang?
2: Lagi butuh dana sih, Mas.
0: Ah, iya, Bab. Kalau itu Mas Suara juga butuh.
2: Ada lagi ini dari Reti, ya kan? Aku mau ngeluh sekarang WhatsApp aku jarang banget dibaca kalau kirim di Suara Seru.
0: Itu mah bukan keluhan. Itu sengaja kita gak baca rap.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sahabat

0: 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara. Iswara.
1: Yang terbaru,
0: terabsurd
1: dan terseru
0: pastinya cuma di Suara Seru. Iswara.

0: suara. Please, please banget gua sama Gina minta lu jangan standby di iswara.network.
1: Kenapa sih?
0: TikToknya Iswara jangan, please, tolong. Pembahasannya udah sangat-sangat tidak berfaedah.
1: Karena ini juga menjadi keluh kesah netizen.
0: Karena netizen
1: ini di Indonesia ini mungkin juga banyak yang mengalami masalah sembelit.
0: Susah buang air besar. Entah kenapa ya, gue kalau belum pup satu hari tuh ya, kayaknya
1: Rusing,
0: kayak ada sesuatu yang gak lengkap.
1: Iya kan?
0: Belum plong gitu, belum lancar.
1: Nah untung penyiar yang ada di Iswara ini kan backgroundnya medis.
0: Iya.
1: Jadi aku bisa memberikan solusi bagaimana mengatasi susah buang air besar ini.
0: Nah kalau kamu pengen tahu gimana solusinya, kamu pantengin deh ya di iswara.network. Buat kamu yang gak pengen ngebahas tentang pup, jangan. Jangan masuk ke TikToknya Iswara, please. Sumpah. Makin kita ngebahas masalah pup, makin banyak yang nonton ya.
1: Ya itu dia. Nanti akan kita ini ya, kita spill-spill caranya ya.
0: Iya betul. Ternyata susah buang air atau sembelit ini menjadi salah satu keluh kesah yang cukup banyak juga untuk para netizen.
1: Nah,
0: ini selamat pagi untuk Uci. Mau keluh kesah nih, lagi ruwet atur budget pas-pasan buat acara outing department.
1: Walah.
0: Dari mulai pilih tempat, pilih jadwal, atur makanan di mana, cari referensi transportasi. Masih mending kalau ada donatur lagi buat nge-backup kekurangan. Lah, ini bos saya diem-diem baik. Pak bos, donasi lah 500 ribu aja minimal, gak apa-apa kali Pak bos. Liar ini saya katanya.
1: Nah itu dia.
0: Curhat
1: mau bikin
0: dia,
1: acara outing
0: ci,
1: tapi
0: ci.
1: Biayanya kurang.
0: Pas-pasan udah gitu bosnya bukan malah ikut bantuin, malah diem-diem baik.
1: Repot kalau begitu
0: yang
1: kan.
0: Yang nyuruh outing siapa kata bosnya?
1: Pak bosnya juga.
0: Ya belum tentu.
1: Siapa?
0: Siapa tahu bosnya cuma ya terserah kalian lah.
1: Oh
0: gitu.
1: Ternyata taunya Uci yang ngusulin.
0: Nah berarti jadi kamu yang harus nambahin tuh
1: biayanya. Betul. Ada Ririn.
0: Selamat pagi Ririn.
1: Keluh kesah di pagi ini lihat grup arisan yang adminnya gak jelas. Karena banyak yang komplain, dari yang sebelumnya udah narik banyak, yang belum dibayar dan dibayarnya cicil, mana belum narik. Ririn, gimana bahasa lu sih? Kan kita jadi galau ini mau tetap lanjut atau enggak. Menurutmu gimana bun? Udah berjalan 6 bulan dulu adminnya baik, tapi kok entah kenapa setelah hari raya dia berubah bak satria baja hitam. Aduh semoga admin tetap amanah. Jadi maksudnya adminnya gak jelas. Uangnya jadi kalau ada yang narik belum dibayar gitu. Kalaupun dibayar bayarnya dicicil. Mana Ririn belum kebagian narik arisannya.
0: Belum dapat buat narik. Kalau narik mah bisa siapa aja dulu. Belum keluar namanya.
1: Iya masih pakai. Kocok.
0: Masih gitu enggak sih arisan? Harusnya sih masih. Atau mungkin sekarang pakai aplikasi dulu bisa.
1: Oh, pakai puteran.
0: Yang puteran gitu.
1: Iya, bisa
0: kayak
1: keren arisan sekarang.
0: Iya.
1: Spin wheel.
0: Iya, kayak semacam gitu. Intinya dia belum dapat giliran si arisan ini belum dapat.
1: Iya.
0: Belum apa sih Pak istilahnya?
2: Iya, belum dapat, belum keluar
1: ya,
2: namanya.
1: Belum keluar namanya. Dia, betul.
0: Tapi ada juga orang yang belum bayar si arisannya. Jadi
1: bukan,
0: misalnya
1: adminnya nilap.
2: Adminnya kayaknya uangnya kepake.
1: Iya, jadi udah ada yang narik.
2: Udah ada yang narik. Harusnya dapat 1 juta dibayar cicil.
1: Iya, malah ada yang belum
2: dulu
1: dibayar.
0: Eh, jangan gitu dong. Itu enggak boleh didiemin tahu.
1: Iya.
0: Bahaya tuh. Ntar jatuh-jatuh penipuan loh.
2: Bagus sih gimana
1: kata, tuh. Kata Rina takut ih arisan bodong katanya. Makanya kalau pada takut arisan bodong begitu, mendingan anggota sama adminnya dipakein koin.
0: Hah?
1: Biar gak maju, biar gak bodong.
0: Udel.
2: Itu udel.
0: Itu udel.
1: Ji, emang begitu kata orang dulu.
0: Awah.

0: airnya agak berisik-berisik banget. Ini berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Sahabat Suara masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Iya, benar sekali.
0: Emang kita tuh kalau mau menyampaikan sesuatu, ya ngomong, pesan, berita, itu emang benar-benar harus dipikirin dulu bagaimana caranya, baiknya, tutur katanya supaya pesannya itu nyambung. Atau kalau misalnya syukur-syukur bisa jadi dua arah nih pesannya. Supaya jadi orang semua ngerti, paham. Bisa jadi komunikasi kalau dua arah. Iya kan?
1: Kemana sih arahnya?
0: Hah?
1: Kemana arahnya?
0: Ini abis dari baca atau lihat video.
1: Aha.
0: Yang menurut gue ini pidato.
1: Iya.
0: Ya sebenarnya nggak butuh untuk dua arah sih.
1: Iya.
0: Tapi menurut gue jadinya blunder nih, gitu.
1: Kenapa begitu?
0: Banyak yang mungkin nggak ngerti maksudnya beliau tuh sebenarnya baik sih, gitu loh. Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang.
1: Mm-mm.
0: Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri. Sekali lagi ya, menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri. Setengah abad Bahlil Lahadalia.
1: Iya betul. Lahadalia betul.
0: Betul ya.
1: 10
0: yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV.
1: Mm-hmm.
0: Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat
2: dari sekolah.
1: Dari pendidikan formal.
0: Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh.
2: Iya.
0: Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya enggak ada ajanya, Nul.
1: Enggak ada ajanya.
0: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, "Hah? Jadi kita enggak usah sekolah nih." Gitu loh.
1: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini ya.
0: Nah,
1: kan?
0: Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
1: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
0: sekarang
1: kayak
0: udah enggak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali enggak ada, Mas.
0: Hah?
1: bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau maksudnya, udah jadi kopdes apa
2: dia
1: ya.
2: Enggak sekolah
1: apa
2: gimana sih?
1: Nah, itu dia malah di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
0: Kenapa tapi yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil, kenapa nggak Pak Jokowi?
1: Pak Jokowi,
2: kenapa Pak Jokowi?
1: Pak Jokowi mah kan ada ini apa?
0: Pak Jokowi mah orangnya low profile, ya kan?
1: Iya.
0: Gak usah tuh nggak merasa ngapain gue mesti tunjukin
2: ijazah saya.
1: Iya.
0: Ngapain sih orang mesti tahu?
1: Biar cukup diri kita sendiri
0: Diri kita tahu, keluarga yang tahu, sama dosen.
1: Tapi kan Pak Prabowo balik ke, boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut. Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu.
0: Madar tuh.
1: Mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup. Supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
0: Aduh. Ya itu tuh salahnya tuh. Maksudnya ya tutur kata, itu bahasa. Itu harus benar-benar detail supaya orang gak salah paham, gak salah kaprah begitu.
1: Itu makanya mendidik mental kita menjadi lebih kuat menghadapi persaingan. Itu sekarang makanya yakinlah wahai warga-warga yang budiman
0: ya.
1: Saat ini kita sedang meniti pendidikan melalui jalur non-formal.
0: Betul.
1: Dari kesulitan.
0: Percayalah kita sedang menimba ilmu dan juga melatih kesabaran dengan menjadi warga negara Indonesia.
3: Yang baru di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: yang urusan pencernaan dengerin lah Iswara. Kalau yang mau dengerin yang lagi horor-horor dengerin lah Gen FM. By the way, selamat ulang tahun untuk Gen FM ya.
1: Yes, kemarin
0: berjaya terus Gen FM, terus menghibur. Selamat pagi Kang Kemal, Kakak Sinyo, Kakak
2: Yusril.
3: Happy birthday.
0: Happy birthday.
3: Hey. Kita makan kolaborasi harus.
0: By the way, Sahabat Suara, karena di TikTok udah likes-nya itu 110.000, berarti sebentar lagi bakal kita melihat ada tarian pemancing
4: pup. Masih naik loh, 110 loh, masih naik terus.
3: Karena orang-orang pengen lihat lu sama lu ikut joget.
4: Berarti ya. Kalau gua udah lupa lagi. 150 ya?
0: Tadi 153.
1: 150 berdua sama gua. Sumpah
3: tadi.
0: Kalau berempat sama lu berdua 200.000.
3: Ini tadi ada pemicunya nih. Tadi siapa tuh yang di TikTok yang awalnya tuh gara-gara itu gua jawab kalau Kinos itu biasanya gua kasih ritual tarian pemanggil pup itu siapa tadi tuh? Gara-gara apa tuh tadi? Lu pencetusnya tuh tadi tuh. Ya kan akhirnya gua terjebak sendiri nih. Sama kelakuan gue, astagfirullahaladzim. Emang Rina ya tadi ya?
0: Tapi kalau ngomongin kelancaran Sahabat Suara ya, daripada pup yang lancar, ada yang gak kalah penting juga. Mengenai transportasi di Jakarta harus lancar juga nih.
3: Iya, tepat sekali.
0: Bapak Pramono Anu merencanakan membuka layanan Transjakarta menuju Pulau Seribu atau sebaliknya pada tahun 2027. Amin.
3: Wow.
0: Ditunggu ya Pak.
3: Lah kalau mau ke Pulau Seribu kan lewat air.
0: Ya makanya siapa tahu ada yang bisa lewat daratnya, dibikin jembatan.
2: Enggak. Kapalnya Transjakarta Pak.
3: Wow, keren.
0: Menarik tuh, karena sekarang kan menjadi salah satu
3: objek wisata
0: yang menggoda dan juga seksi banget untuk dikunjungi ya.
3: Karena kan setahu aku kalau sewa-sewa kapal yang menuju ke Pulau-Pulau Seribu itu kan biayanya lumayan ya.
0: Nah, sekarang akan digelar transportasi menuju Pulau-Pulau Seribu itu ya, yang sekarang banyak banget. Ini ada Transjakarta nanti akan dibikin rencananya sama Bapak Pramono Anung.
3: Wey, keren.
0: Gitu, hal ini disampaikan saat meluncurkan layanan call center Dinas Perhubungan atau Dishub Provinsi DKI Jakarta Bundaran HI Jakarta Pusat pada hari Minggu kemarin.
3: Naikin dari mana?
0: Dari Ancol,
3: Mutiara.
2: Dari Angke kayaknya.
3: Angke.
2: Dari Pelabuhan Angke.
3: Bau tuh.
2: Oh udah enggak ya.
3: Bau Angke.
0: Bangke itu lain dong.
3: Beda ya.
0: Pemprov DKI Jakarta akan menyerahkan pengelolaan transportasi Pulau Seribu dari Dinas Perhub kepada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD DKI Jakarta. Dikatakan juga bahwa pengelolaannya tidak lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan, tapi akan diberikan kepada BUMD. Dalam hal ini adalah Transjakarta yang emang udah spesialis lah ya. Dengan demikian warga di Pulau Seribu pasti akan mendapatkan kemudahan transportasi ke Pulau Seribu.
3: Ya mungkin mantap. Untuk bolak-balik ke daratan gitu ya.
0: Bener. Kan? Iya betul kan, karena waktu itu sempat ada yang mengeluh masalah transportasi. Gue udah bayar sekian. Lah gue harus buru-buru balik karena transportasi baliknya cuma ada. Si transportasi itu cuma satu atau dua gitu.
3: Iya.
0: Kamu ya harus ikut gitu.
2: Bener.
3: Iya itu dia makanya. Ya gitu. Nanti kita cobain rombongan Suara Seru. Kita naik kapal Transjakarta
0: menuju Pulau Seribu.
3: Menuju ke Pulau Seribu. Pulau apa yang kita kunjungi?
0: Banyak ya, ada tidinya. Pulau Tidar,
2: Tidung, Pari, Pramuka, Harapan, Opak, terus
0: macam-macam ya. Nah, tapi kan ini pengurusan transportasinya ini kan udah diserahkan kepada BUMD.
2: Iya.
0: Nah, mudah-mudahan.
2: Huh?
0: Nah, masalah biaya dan ongkosnya ditanggung sama
2: daerah.
0: Dishu.
2: Oh, cakep.
3: Nah, kita bayarnya cuman kayak busnya aja 5.000.
0: Loh, bayar? Kalau bisa gratis dong.
3: Oh, gratis. Wah, enak aku kalau gitu tiap weekend ke Pulau Seribu.
0: Oh, itu dia.
3: Ada Hopping Island. Paham banget.
4: Udah males ya ke mall-mall.
3: Iya,
0: gitu. Hopping Island itu berarti berharap ya?
3: Berharap sama pulau.
0: Tapi enggak masalah lah kalau Indonesia atau Jakarta mah udah biasa dikasih harapan palsu.
2: Aduh, kenalan.
0: Hop.
4: 109 nih.
3: Kok begitu tuh? Iya kan? Oke, sebentar lagi kita akan memperlihatkan bagaimana tari pengundang pup.
0: Sebentar lagi ya Sahabat Suara ya. Sekarang kita harus closing dulu karena udah jam 10. Aduh, gue takut di luar ditunggu KPI.
3: Gak boleh kayak gitu. Alhamdulillah waktunya habis. Berarti target tidak tercapai. Tari pengundang
2: kan yang on air yang habis. Off air masih kita tunggu sampai 150.
3: Emang bener-bener luar. Kacau banget sih. Dan kita pamit dulu ya Sahabat Suara ya.
0: Terima kasih Sahabat Suara. Terima kasih untuk semua yang udah nemenin Kinos Gina dari jam 10 tadi. Jam 10. Dari jam 7 pagi ya. Terima kasih yang sudah nge-like terus sampai sekarang, akhirnya sudah sampai 133.000 likes. Berarti sebentar lagi bakal ada tarian pemanggil Pup. Yang udah WhatsApp juga terima kasih, yang udah request terima kasih. Mohon maaf kalau enggak kebaca semuanya karena waktu juga yang akan memisahkan kita ya. Yang membatasi kita juga semuanya hanya waktu.
3: Iya, itu dia. Betul sekali.
0: Gila.
3: Enggak ngeri lagunya serem-serem. Jangan. Oke. Gina Buluk Indra pamit, sampai ketemu lagi besok. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye bye. Pamit. Love you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ada orangnya tuh sebelahnya.
0: Yang mana sih?
1: Gua enggak nyium bawa apa-apa.
0: Emang?
1: Bawa apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju, maju. Kalau gitu kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Gak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Bau. Benar, sumpah bau banget. Mas.
1: Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh, iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas.
1: Saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi

0: Di dempet,
1: makin
0: di
1: turun, makin
2: iya,
1: turun.
2: Iya, saya dempetin. Ya, maksudnya gitu, biar enggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
0: Nah, jangan ngomong gitu dong.
2: Kita bilang, gimana? Kita harus jujur.
0: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih, Mas?
1: Saya enggak pakai baju kan? Saya enggak pakai baju.
0: Oh, ini kulit.
1: Ini kulit.
2: Kulitnya kayak motif baju ya?
0: Oh iya.
1: Ini bukan corak.
2: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
2: Oh, bulu ketek. Oh, Mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
2: Oh,
3: bulu ketek saya.
2: Wow, kayak papan catur. Iya, kayak papan catur ya. Kudanya mana, Mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
0: Bukan, Mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana, Dipun? Aduh.
2: Ya ampun, masa lu enggak tahu?
0: Di mana sih ini?
2: Ini loh, Mas. Kita itu tuh di Ya Allah, Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
2: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
2: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu.
0: Tapi
2: saya belum ketemu.
0: Ini di mana sih,
1: Bang? Di mana sih ini?
2: Itu dia, saya lagi berpikir.
1: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
2: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh, saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
2: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
2: Aduh, sumpah lo belum ketemu juga.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
2: Tony, lo lagi di mana, Ton?
1: Di Surabaya, di kantor.
3: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
1: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
2: Tapi kamu menyadari emang bau?
1: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
3: Iya. Soalnya akhirnya baunya kayak apa sih?
1: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
2: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
1: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
2: gimana. Aduh.
3: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
1: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
3: Terus
1: semua ruangan juga komplit.
3: Aduh.
1: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
3: Kelar itu. Lah terus habis itu akhirnya gimana?
2: Kamu komplain?
1: Aku komplain, akhirnya ya tadi. Ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
3: Untung
2: terus
3: itu
2: waktu, akhirnya
3: waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
2: Itu udah leadernya.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat!

Network meluncur kalau mau ngeliat orang kerja alias saya kerja ya. Ya pasti sampai jam 2 siang, Dodo harap menemani kamu. Dan 3 lagu ini siap dimainkan setelah 420 dengan Zona Nyaman.

jeda iklan. Bagaimana weekendnya sahabat suara? Seru banget sih kemarin karena sempat nonton konser 30 tahunnya Project Pop. Yeay, di GBK. Wah, pecah sih. Openingnya adalah Tua Gapat ya. Dan di closingnya tetap lagu perpisahan atau lagu closingan, yaitu adalah Ingatlah Hari Ini. Jadi kalau misalnya sahabat suara di algoritma sosial medianya isinya konser Project Pop, yes. Itu tuh kelihatan tuh ya angkatannya ya.

dengan Jangan. Siap dimainkan setelah Afgan dengan Sebentar. Hai, apa kabar? Shafira mau request lagu nanti ya, habis pelagu keren ya. Yang pasti dua lagu ini siap dimainkan setelah Afgan dengan Sebentar, hanya di Iswara, suara warga Indonesia. Sebentar.

Ting, siap-siap ya. Gak tahu liriknya. Well, anyway. Singing, go. Eh, belum. Kau masih mendengarkan Nongkrong Bareng Dodo Harahap. 10 lagu keren tanpa jeda iklan di Iswara 9 Kota. Let's go, singing, sahabat suara.

0: weekend ngapain sahabat suara?
1: Kalau Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau gedung Badan Penerimaan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta yang setelah kebakaran menghanguskan lantai 11 sampai 16. Dan kabarnya ya, Bang Rano ini akan membuat sebuah gerakan, yaitu Pemprov DKI Jakarta sudah menemukan gedung alternatif untuk menampung sementara para pekerja gedung Bapenda. Tapi Bang Rano belum mengetahui secara pasti kondisi kerusakan di bagian dalam gedung, dan semoga aja tempatnya lebih layak dan lebih nyaman ya.

Palembang, Semarang, Surabaya, dan juga di live TikTok at iswara.network. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dodo Harahap masih menjadi teman hari Senin kamu sampai jam 2 siang. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menjadi lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nanti kita akan balik lagi, ada informasi tentang artis yang akhirnya setelah 11 tahun vakum balik lagi syuting, deg-degan dia. Saat lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Dan sahabat suara, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan, sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sempat deg-degan, sempat menjadi momen emosional karena udah lama banget gak syuting. Wow. Jadi kita bisa lihat Mbak Feby Febiola kembali beradu akting di film Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Oh ya, kita tungguin aja karena kabarnya Kuasa Gelap Perjanjian Darah bakal tayang juga versi IMAX. Yang ini,

0: ini membantu ilmuwan memahami dinamika permukaan matahari dan aktivitasnya lebih mendalam.
1: Suara Fakta.
0: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berharap Shin Tae-yong membawa Persija Jakarta meraih gelar juara Liga 2026-2027 sebagai kado hari ulang tahun ke-500 Jakarta pada 2027. Target tersebut mendapat dukungan Shin Tae-yong yang menilai persatuan pemerintah, klub, pemain, dan The Jackmania menjadi kunci Persija meraih juara. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, jam 12 siang sambil milih mau beli makan siang apa. Kalau misalnya mau jajan emas 1 gramnya ini yang masih berada di angka 2.798.000 per gram, mungkin bisa menjadi investasi yang seru ya. Dan juga untuk ukuran ukuran 1 gram harga buybacknya ya, ini ada 2.498.000. Hah, kok turun? Ya emang gitu dong. Jangan kaget, ketahuan nih gak pernah investasi.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Warga Indonesia yang dari Jakarta mau ke Kepulauan Seribu, tenang saja karena pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu akan dialihkan dari Dishub DKI Jakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Dishub DKI Jakarta kepada Badan Usaha Milik

Firza, Ojak, terus juga sahabat suara dan teman-teman yang mendengarkan dan menonton di live TikTok at iswara.network dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Enjoy dengan playlist yang hari ini. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Pasto dengan Tanya Hati. Dodo Harahap masih di Iswara.

Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Apa kabar Nastu di Korea dan juga Desi di Bogor, lalu juga Apau? Nama kamu siapa aslinya yang ada di live TikTok? Andra and the Backbone dong, sempurna, asik. Ini biasanya lagu-lagu Andra and the Backbone mewakili perasaan para tulang punggung keluarga ya. Ngar-

versinya tebel banget nih, cuma di Iswara dong pastinya ya. Dan juga lagu ini dimainkan setelah yang ini. Ush. Raim Laude dengan Iqra. Masih barengan sama Dodo Harahap di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nongkrong bareng sampai jam 2 siang di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan lagu ke-10 yang baru saja kamu dengar, yaitu judulnya Lama-Lama Gila, yang menjadi penutup di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan ada satu jam terakhir, jam 1 ke jam 2 siang, bakal ngobrol bareng musisi di Indo Akustik. Jadi tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi adek enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au. Au, oh, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan. Iya.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
0: Dan udah gak bisa.
1: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
0: Radal. Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
1: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek.
1: Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.
0: Yes, jam 2 belum. Jam 1 mau jam 2 aja mainannya. Biasanya pengen bilangnya jam 12, jadinya jam 2 tadi. Jam 1 siang, Dodo Harahap sekarang udah gak sendirian di studio Iswara lantai 6. Karena hadir untuk Indokustik, ini kedatangan musisi yang baru aja merilis lagu tentang persahabatan, jarak, nostalgia. Gue demen nih kalau TikToker semua diatur ya kan, mic gak boleh ketutup. Gue demen, makasih loh udah dibantu loh. Dan juga rasa terima kasih yang coba dituangkan lewat single terbarunya, Aku Suka Juli. Aku Suka Juli ini single ketiga di album debut Tolong Tetap Hidup, mengajak kita mengingat kembali orang-orang yang pernah hadir dan meninggalkan cerita dalam perjalanan hidup kita. Lebih jauh lagi kita ngobrol bareng sama ya penyanyinya, dan juga tentunya gimana kreatifnya dan pengalamannya dalam menerjemahkan rasa kehilangan kenangan menjadi sebuah karya. Abi Jiro.
5: Hai, selamat siang Mas Dodo.
0: Selamat siang juga Abi Jiro. Berapa kali lewat di FYP gue live-nya sampai ini ternyata beneran lo rutin ya, lo rutinin ya, karena betul. Di jam yang sama tuh muncul lagi. Iya, asik gue bilang ya. Dan ini kita udah pernah ngobrol juga tahun lalu.
5: Betul, tahun lalu di tahun akhir tahun.
0: Iya. Tolong Tetap Hidup ya.
5: Benar.
0: Nah, yang kali ini nih ngebahas tentang Aku Suka Juli. Kalau gue dengerin awal judulnya sebenarnya kayak lu suka bulan Juli juga ya. Atau itu nama orang sebenarnya?
5: Sebenarnya beneran suka sama bulannya, suka sama momen di bulan itu.
0: Oh ya?
5: Karena pertama gue ulang tahun di bulan itu.
0: Oh, selamat ulang tahun. Tanggal?
5: Di tanggal lagu ini launching pertama.
0: Oh, kapan tuh?
5: Tanggal 11 Juli.
0: Cancer apa Leo?
5: Cancer.
0: Wih, cakep ya.
5: Jadi kayak gue suka banget sama momen-momen kayak teman-teman gue waktu gue kecil yang ngerayain gue. Gue suka banget sama bulan itu karena di luar ulang tahun gue pribadi, kayak gue suka banget apa ya? Iya, momen-momennya juga gue kayak Juli itu kayak bulan liburan gitu loh buat anak-anak gitu loh.
0: Bener
5: kayak,
0: lagi.
5: Iya kan? Yeah. Gue suka banget momen gue kayak main sama teman-teman gue, main sama saudara gue, main sama keluarga gue kemana-mana gitu. Jadi kayak gue. Tapi sekarang di titik ini kayaknya semuanya udah gak bisa lagi gitu. Kayak gue kangen banget sama bulan ini loh. Kayak gue sama Juli, maksudnya gitu.
0: Aku Suka Juli, berarti lo ini kita bahas adalah tentang si bulannya ya.
5: Iya.
0: Apa yang paling kuat banget yang akhirnya lo sampai suka banget bulan Juli? Apakah ketika ulang tahun lo ada satu tempat yang kayak lo ngerayain di mana? Atau mungkin lo liburan, momen yang terbaiknya gimana?
5: Sebenarnya selalu setiap tahunnya tuh di sebelum kayak kita semakin kayak makin dewasa kayak gitu kan. Kayak gue selalu suka sih setiap tahunnya gitu. Kayak gue selalu punya teman baru yang gue ajak di ulang tahun gue.
0: Okay.
5: Kayak misalnya nyokap gue selalu bikin acara di rumah gue kalau misalkan gue lagi ulang tahun pada saat itu. Tapi kayak sekarang udah gak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Kayak gue kangen banget sama momen-momen kayak gitu sih lagu ini.
0: Oke. Ya ini Aku Suka Juli yang akan kita bahas sampai jam 2 siang sahabat suara ya. Ini merupakan single ketiga dari album debutnya Tolong Tetap Hidup. Nah ini sejauh ini berarti rilisnya tuh bulan Juli kemarin.
5: Betul.
0: Nah apa arti perjalanan menuju album debut yang dibuat sama lo sendiri Bi?
5: Arti perjalanan debutnya kayak gue tuh pengen banget, walaupun lagu pertama yang dikeluarin Tolong Tetap Hidup gitu, kayak gue mau ngasih tahu apa sih hal-hal yang udah pernah gue lakuin sampai gue titik gue masih tetap hidup gitu kan. Kayak tentang perayaan ulang tahun, tentang kehilangan, tentang gue akhirnya bisa bahagia mungkin nanti di album ini mungkin akan ada gitu. Jadi gue kasih tahu cerita gak selalu sedih di album Tolong Tetap Hidup ini.
0: Iya, karena yang kemarin tuh Tolong Tetap Hidup itu kayak dark banget ya. Kayak ada momennya kan, ya lu pernah cerita juga ya, ada momennya lu kayak goyah gitu. Nah sekarang ini kayaknya Aku Suka Juli, apakah lebih cheer up, lebih apa ya, lebih hangat atau gimana?
5: Sebenarnya kok dibilang sedih sebenarnya masih deep gitu ya, tapi kayak lebih ke kedewasaan, kayak lu bisa, lu kangen sama orang tuh gak harus lu ngasih tau ke dia kalau lu kangen gitu.
0: Okay.
5: Kadang-kadang sekarang mungkin udah ada momen dia sibuk sama dunia kita, kita juga sibuk, tapi ada momen kayak kangen mungkin gue gak bisa ngelampiasinnya ke orang itu, tapi kayaknya gue bisa bikin lagu itu kayak sebuah rasa kangen gue sama seseorang yang dulu pernah nemenin gue gitu sih.
0: Okay, ya. Aku Suka Juli, kalau gue tuh ulang tahun tuh gue inget banget kalau udah masuk bulan, kalau gue November itu udah kayak wah ini udah gregetnya nih. Dan gue selalu inget sama restoran cepat saji yang huruf depannya M. Itu ya, makanan menyenangkan, Happy Meal. Nah itu tuh gue selalu inget itu tuh dengan prosotannya. Nah kalau lo Aku Suka Juli, gambarannya yang kuat banget apa? Tempatnya, bentuknya.
5: Gue sih selalu kangen sama perumahan gue sih ya. Kayak gue bisa, gak tau, gue bebas main aja kayak saat itu. Kayak gue gak ada PR gue. Kayak gue main, gue main bener-bener sama, main sama ya teman-teman tetangga-tetangga gue. Mungkin sebenarnya beda sekolah gitu, tapi gue bisa main lagi gitu sama mereka gitu.
0: Karena liburannya kompak ya.
5: Iya. Nah,
0: lo tuh liburan lo di zaman lo itu berapa lama lo dapat libur sekolahnya?
5: Libur sekolah kayak 2 minggu ya.
0: Oh lo gak yang hampir sebulan ya?
5: Enggak.
0: Dua minggu udah mati gaya banget juga sih itu.
5: Gue tuh terima. Maksudnya orang-orang yang mungkin ulang tahun di bulan Juli jarang banget, atau mungkin kayak Cancer yang kayak tanggalnya di awal sampai di tengah-tengah. Itu kita tuh nggak pernah ngerasain ulang tahun di sekolah gitu.
0: Asli. Ya, kan lo libur ya.
5: Kita tuh nggak pernah ngerasain gitu. Ya, kita punya momen sendiri sih gue rasa. Kalau gue, gue ngerasa kayak punya momen yang benar-benar di luar kita sekolah aja gitu, di luar kayak apa gitu.
0: Terakhir lo ngerayain ulang tahun sama teman-teman lo tahun berapa?
5: Aduh, sudah lama banget sih ya. Sebelum COVID kali ya.
0: 2010-an ya? Itu makan bareng, potluck atau?
5: Iya, kayak udah yang nongkrong di kafe gitu. Udah beda juga sih momennya. Tapi kayak, iya udah beda banget sih momennya. Kelas aja juga.
0: Oke. Kita akan kulik lagi Aku Suka Juli ini. Idenya, sisi kreatifnya gimana sampai menjadi sebuah karya yang sebenarnya ini akan, ini sebenarnya tuh momennya tuh emang buat yang mereka ulang tahun atau enggak sih?
5: Enggak.
0: Oh enggak ya.
5: Gue tuh mikir kayak semua orang pasti punya sebenarnya ini bukan tentang bulan Juli doang, tapi kayak gue mau, karena gue mencoba untuk jujur sama lagu yang gue bikin. Maksudnya orang-orang mungkin akan suka sama sesuatu bulan gitu, tapi ini bukan tentang Juli, ini mungkin tentang seseorang yang pernah ada di dalam hidup lo, tentang hari-hari spesial yang orang-orang itu pernah ada dan sekarang udah enggak ada lagi. Jadi mungkin lo bisa nyimpen sebuah nama orang di sebuah lagu kalau menurut gue kayak gitu.
0: Okay. Kita akan bahas lebih dalam lagi sahabat suara, pasti kita tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Noah dengan Di Balik Awan, Peter Pan version di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan Dodo Harahap dan juga Abi Jiro yang ternyata kita tetanggaan. Tapi jangan disebutin ya. Nanti samperin. Yang pasti kita masih ngomongin untuk album, bukan album, single ketiga untuk nantinya. Wih, ini pinter nih. Gue suka nih strategi lo nih. Ya, memainkannya pirit-pirit, cakep.
1: Iya, kayaknya harus gitu sekarang.
0: Harus gitu ya, oke. Emang lo pernah sebelumnya, coba bentar. Kenapa lo bisa bilang emang harus gitu sekarang? Emang dulu lo menikmati lagu-lagu siapa? Era lo sekolah deh.
1: Aduh, gue kecil juga aneh sih. Gue kecil malah dengerin lagunya kayak Efek Rumah Kaca.
0: Oh, indie. Efek Rumah Kaca di Aster.
1: Walaupun sih pas zaman gue kecil juga banyak musisi-musisi band-band yang ngeluarin per album-album gitu kan.
0: Agak ringan pemikiran lo ya dengerinnya Efek Rumah Kaca ya. Gara-gara ini kritik sosial. Gara-gara apa?
1: Kayak apa ya? Saudara-saudara tuh dulu jalannya jauh-jauh gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Kayak gue masih kecil masih SD tuh, lo wajib dengerin ini sih biar lo nanti lo keren. Lo wajib dengerin ini sih biar lo nanti keren.
0: Oh, influence-nya dari kakak-kakak lo, kakak sepupu lo gitu ya?
1: Iya, kakak sepupu semua. Oh. Terus gue suka nginep-nginep kan.
0: Ih, sama, bener. Iya kan, gara-gara itu lo terpapar kaset.
1: Iya. Yeah.
0: Gue dalam sejarah anak SD kok dengerinnya Nugi.
1: Jauh ya.
0: Galeri. Harusnya gue masih
1: ngerti.
0: Harusnya gue masih Cikita Medi. Oh, jadi kita sama ya kalau liburan ke rumah sepupu ya.
1: Iya.
0: Yoi.
1: Kayak nyokap gue nih belajar nih sama kakaknya nih, yang ini nih belajar nih.
0: Itu cara orang tua kita untuk menghemat makan tahu.
1: Bener kali ya gitu.
0: Jadi kita dilempar ke kakaknya. Oke, berarti lo yang berarti kenapa lo bisa bilang lo paham banget dengan cara memarketingkan. Ini gue jujur aja ya, sebagai content creator susah lo zaman sekarang lo bisa tahu hal yang pasti untuk memarketingkan diri lo bahkan karya lo.
1: Gue sih gak tau sih, mungkin kayak apa ya, gue cara kayak gue belajar algoritma itu sendiri gitu kan. Gue juga pernah kayak ngetes pasar atau temen gue juga ada yang ngeluarin kayak EP gitu kan. Kadang-kadang targetnya dia akan apa ya, mengutamakan lagu, salah satu dari lagunya ternyata gak sesuai sama yang dia mau. Ternyata yang kegoreng malah lagu yang dia gak siap buat bantu promo lagu itu gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi ada ketakutan kayak gitu kan. Jadi biar orang tahu dulu nih, kalau gue pribadi sih biar orang tahu dulu nih maksudnya arah musiknya seperti apa, apakah gue konsisten kayak gimana. Sampai orang mulai tahu kayak arahnya. Gimana baru kayak gue berani untuk keluarin setengahnya secara langsung gitu.
0: Iya. Firak, Napsap, Ovi. Hai Abi.
2: Hai. Jakartan Pride katanya.
0: Asik.
1: Ganteng banget bocahan Jaktim katanya.
0: Itu dia. Kita kan 7x7 49 ya. Setuju gak sih, yang penting tongkrongan kita. Bisa diceritain gak sih apa sih isi dalam lagu ini, proses awal lahirnya Aku Suka Juli?
1: Oke.
0: Awalnya banget Aku Suka Juli. Gak mungkin tau ulang tahun dong, lagi ulang tahun.
1: Enggak.
0: Gila, garing nih gitu, gak mungkin kan.
1: Enggak kayak gitu sih. Maksudnya sebenarnya lagu Aku Suka Juli ini adalah lagu yang paling lama di album. Maksudnya tulisan yang paling lama yang dari album yang gue tulis ini.
0: Okay.
1: Jadi dia salah satu lagu yang lama banget udah pernah ada. Akhirnya gue coba angkat biar album Tolong Tetap Hidup ini lebih bervariasi ceritanya tentang hidup gue gitu. Tapi awal mulanya tuh kayak gue lama-lama ditinggal sama sahabat-sahabat gue nikah gitu loh. Awalnya kayak gitu.
0: Kok
1: kayak
0: sepi.
1: Kayak sahabat-sahabat gue yang kayak selalu ada buat gue main gitu. Kayak dulu random lah, kita mungkin punya duit cuma 10.000 kita berani main gitu kan. Jaman-jaman itu kayak teman-teman yang kayak lu bisa kemana aja sama dia. Tapi satu-satu kayak nikah, gue gak punya teman tuh. Kayak aneh gak sih kalau gue nanya kayak, lu apa kabar, main ini nongkrong, kayak ganggu keluarga dia gitu deh.
0: Bener kayak, lagi gue juga ngerasin kayak gitu.
1: Iya kan. Terus orang yang tiba-tiba balik lagi kayak ke ulang tahun gitu, kayak yang biasanya suka datang excited banget, tiba-tiba gue gak bisa datang ya, kayak ada rasa kekecewaan gitu loh. Gue gak bisa dateng ya ulang tahun lo, atau gue gak bisa lu acara lo yang kali ini gitu-gitu. Kayak ternyata dunia tiba-tiba jadi kayak dewasa kayak gitu kan. Pencetusnya sih itu sih. Tapi maksudnya kayak di lagu ini tuh gue cuman bilang kayak, gue kangen banget lo sama lo, tapi gue gak benci sama mereka sih, emang kayak kehidupan kayak akan seperti ini sih.
0: Berarti bener ya adanya ya, bahwa semakin kita nambah usia, circle pertemanan semakin mengecil.
1: Iya. Semakin kita tumbuh kayak kita akan kehilangan banyak orang juga sih di hidup kita.
0: Bukan memilih, tapi apa karena
1: seksial.
0: Itu menurut gue. Iya gak sih? Kayak
1: iya.
0: Tapi lo masih datang dong kalau misalnya kayak temen lo ya wedding pasti datang.
1: Datang dong.
0: Ada yang kehilangan anggota keluarga, lo datang nggak?
1: Datang gue.
0: Walaupun masih datang ya?
1: Masih datang gue.
0: Karena masih deket juga, atau emang lo itu wajib ya?
3: mantep, cakep.
1: Tapi kadang-kadang tuh rasanya udah beda, beda gitu loh.
3: Iya, iya. Karena ya udah ya, namanya udah punya hidup sendiri kan ya. Udah memulai hidup baru lagi mereka gitu kan ya. Nah, ini liriknya nih ide atau potongan lirik muncul dari mana sih lo? Dari si Aku Suka Julie ide dari lirik-liriknya nih lo muncul dari emang dari teman-teman lo yang udah mulai nikah itu kah, atau emang lo gabungin aja deh dari yang ulang tahun di bulan Juli sampai tiba-tiba?
1: Oh enggak sih. Emang bener juga sih, gue kadang-kadang kalau nulis tuh suka banyak orang penulis yang nulis satu kali nulis tuh dia harus kelar tuh klimaksnya. Kalau gue enggak tuh, kayak gue bener sih gue gabung-gabungin kayak gitu.
3: Nah,
1: gue sih ada pergabungan, kayak ada momen gue lagi nulis ini dan kayak rasa kangen-kangen itu kayak gue kumpulin gitu. Habis itu gue cari utamanya gitu, kayak core utamanya gitu, kayak ternyata pada akhirnya lo cuma ada di sebagian cerita di hidup gue doang ya. Ternyata kita bener-bener gak bisa selama itu ya. Kayak gitu-gitu doang sih kayak.
3: Wow. Berarti lo mengerjakan skrip ini sendiri. Lirik ini sendiri?
1: Sendiri-sendiri.
3: Untuk aransemen?
1: Gue juga awalnya.
3: Okay.
1: Abis itu kan akan dikembangin sama temen gue juga yang bantuin. Kayak kembangin gue arahnya kayak mau kemana.
3: Temen lo udah nikah belum?
1: Yang itu dia emang profesional produser gitu sih.
3: Oh, jadi gak bakal ngilang tiba-tiba ya.
2: Dia emang ada di sana.
3: Susah kan lo nyari teman yang bisa buat kerja sama kan, iya kan? Oke, dan ini sama siapa lo kerja sama?
1: Sama ada, gue biasanya manggil dia Papi Chal, namanya Sapirus. Salah satu ini juga sih, band ini juga namanya Dere Dia, basisnya Dere Dia. Dia suka support.
3: Terus warna di lagu Aku Suka Julie ini kalau bisa lo gambarin kayak gimana sih?
1: Warnanya tuh sebenarnya kayak musiknya tuh happy gitu loh.
3: Nah iya. Kayak FTV enggak? Lagu-lagu FTV.
1: Bisa jadi kayak kesannya ya, walaupun kayak lebih ngajak ke nostalgia yang lebih deep gitu, kayak happy tapi kayak ternyata liriknya tuh deep ya gitu. Kayak apa yang mau ngajak, kayak dulu tuh gue pernah happy itu loh, kayak musiknya tuh enggak ngabarin kayak gitu sih.
3: Okay. Berarti bisa dibilang ini kalau misalnya sahabat suara menemukan di sosial media lagu lo ini, menurut lo tuh cocoknya ditempelin konten kayak gimana sih?
1: Ditempelin.
3: Jadi dia lagi nge-shoot apa, lo pakai lagu ini tempelin konten kayak gimana sih?
1: Ditempelin.

0: lo inget banget lagi proses bikin nih si Aku Suka Juli?
1: Dari proses gue bikin Aku Suka Juli, apa yang paling gue inget? Pokoknya kayak sebenarnya semuanya momen-momennya seru sih di lagu Aku Suka Juli ini ya. Maksudnya gue thank you juga buat orang-orang yang bantuin di lagu ini. Ya kan? Tapi yang gue paling inget tuh kayak gue gak nyangka kayak lagu ini ternyata bisa ada di album ini gitu. Padahal ini salah satu lagu yang sebenarnya gue gak pengen gue kasih tau ke orang sebenarnya.
0: Karena cringe banget atau?
1: Iya gak tau, kayak ini gue emang suka banget nulis soalnya. Gue tuh suka banget nulis, kayak ini salah satu lagu yang kayak kayak gue cowok tuh kayak agak malu gitu loh kalau ada lirik aja sih gitu. Kayak agak bilang kangen sama orang tuh malu gitu. Gue tuh kadang-kadang kalau ada lagu gue yang kayak malu deh kayak dengerin orang gitu. Kayak malu deh kalau chat gue dibaca orang kayak gitu ya. Tapi kayak kenangan ini kayak wajib ada gitu. Kayak itu hal momen-momen gitu loh, gue kayak gak nyangka kayak ih gue bener gak yang ngeluarin lagu ini ya gitu lah. Pas gue lagi rekaman, ini bener gak ya gue keluarin lagu ini.
0: Berapa lama lu simpen nih lirik berarti?
1: Sebenarnya liriknya tuh lumayan dari belasan, tapi kayak final gue bener-bener nulis secara rapinya tuh di 2 tahun yang lalu.
0: Oke.
1: Tapi lagu ini tuh udah bener-bener adanya tuh lama banget, mungkin 2018.
0: Apa yang terjadi di 2018 itu?
1: ada nggak tahu, mungkin di situ lagi titik-titik banyak
0: hilang ya, yang orang deket ya.
1: Iya.
0: Dalam artian bukan keadaan di dunia, tapi tiba-tiba tuh kayak punya kehidupan sendiri-sendiri gitu ya.
1: Bener. Ditambah COVID dah, hilang semua.
0: Aduh. Iya lagi 2 tahun itu langsung tau lah kau sendiri ya. Tapi ada gak sih, apa ya bisa dibilang hikmahnya ketika lu kehilangan sama teman-teman lu itu yang tadinya bareng-bareng, akhirnya lu berkembang dan di luar dugaan gitu?
1: Iya, ada sih. Maksudnya mungkin teman-teman gue satu ini tuh selalu bilang kayak, Bi, orang-orang sih harus dengerin lagu lu sih, Bi. Mm-hmm. Maksudnya lu jangan. Gue tuh selalu punya. Gue tuh bikin lagu-lagu kayak gini. Mungkin teman-teman gue juga tahu gue udah punya lagu ini.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan. Kita biasa nyanyi di tongkrongan gitu. Mm-hmm. Bakal kita tuh punya playlist. Ternyata tuh playlist itu lagu-lagu kita semua buat di tongkrongan. Jadi orang nggak ada yang tahu karena kayak emang tiba-tiba bikin lagu dadakan. Yeah. Tiba-tiba kita nulis bareng-bareng. Kayak kesan-kesannya tuh kayak, Bi, orang-orang tuh harus tahu tulisan lu sih. Mm-hmm. Gitu. Kayak tapi pas ketika mereka bener-bener udah asing, kayak gue mau apa ya? Tiba-tiba kayak banyak jadi hal-hal yang kepikiran sama gue, kayaknya gue beneran harus ngeluarin lagu-lagu gue deh.
0: Berarti ketika teman-teman lo yang itu udah punya kehidupan sendiri, lo pasti ada, lo berarti sibuk dengan diri lo sendiri.
1: Bener.
0: Apakah itu impact-nya yang jadi lo sekarang ini kayak konten?
1: Iya.
0: Kayak lo
1: semakin
0: akhirnya
1: produktif kayaknya.
0: Ngeran nongkrong itu rame aja ya. Produktif belum tentu.
1: Gak produktif.
0: Tapi lo kalau misalnya diajakin nongkrong masih ada gak hasrat
1: masih
0: itu?
1: Walaupun kayak, tapi gue sambil ngonten nih.
0: Teman-teman lo, oh gila. Tapi lo terima teman-teman lo kayak gitu? Teman-teman lo nerima gak kalau lo sambil bawa kamera? Wah sialnya gue kagak lagi. Introvert semua.
1: Susah aja.
0: Cakep banget ya gue bilang. Jadi kayak
1: bridging pelan-pelan sih. Harus bridging halus gitu sih.
0: Gue naro doang deh. Ini 360 ya di sini ya. Yuk kita nongkrong gitu. Kayak Gofar aja. Gak mau.
1: Udah takut dulu gak salah
0: ngomong. Takutnya katanya engagementnya buat lo doang. Buat dia kagak. Habisnya kita main quiz ya.
1: Oke.
0: Kita akan main masih inget apa enggak.
1: Oke.
0: Ginkgo biloba siapin. Sesaat lagi ya sahabat suara di Iswara.
2: Memainkan musik pilihan.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Foto kita blur dari Sal Priyadi. Semoga rezeki enggak ya di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap enggak sendirian barengan sama Abi Jiro.
1: Yeay.
0: Aku suka Juli. Naomi, yeay katanya Naomi. Kenapa? Okay. Wow, ini sering ini ya nongkrong sama lo di TikTok
1: ini, ya? Ini manusia-manusia tengah malam.
0: Lu tuh nge-live tuh emang malam ya?
1: Emang malam.
0: Time waktunya orang rebahan tuh lo sikat di situ ya?
1: Bener. Waktu orang nggak punya teman live call line gitu, gue yang temenin.
0: Lu berapa lama nge-live?
1: Nge-live berapa ya?
0: Paling rata-rata.
1: Oh, durasi?
0: Ah, durasi sorry bukan ini.
1: Durasi.
0: Sekali nge-live.
1: Durasi 2 jam lah.
0: Oh, oke, 2 jam ya.
1: 2 jam.
0: Pantesan di mana-mana kelewat lagi, lewat lagi. Wow. Oke. Okay.
1: Lu skip, gue terus masuk ya.
0: Dikatain napsap. Iya, makasih ya teman sepertiga malamku. Tahajud. langsung paman-pamannya keluar orang tahajud. Oke, kita masih ngomongin tentang singlenya Aku Suka Juli. Ini ngomongin video klip. Gokil, video klipnya tuh warnanya tuh warna-warna apa sepia ya?
1: Iya, kayak sepia.
0: Ini konsep emang lu suka warna-warna sepia apa emang karena nostalgianya yang lu angkat atau gimana?
1: Pertama warnanya juga maksudnya enggak melulu harus warnanya sih, tapi kayak gua ngerasa kayak warna ini kayak bisa ngangkat kayak ngambil flashback gitu loh menurut gua pribadi.
0: Di mana lu syutingnya? Siluet gini. Dapat nunggu matahari dong lu
1: berarti. Bener.
0: Anjis, gokil.
1: Biar kayak deep-nya dapat gitu.
0: Di mana nih? Di bentar gua tebak. Oh. Cibubur.
1: Salah.
0: Bukan.
1: Kenapa semua orang bilang Cibubur?
0: Bentar ya, siapa yang deket situ? Karena kita Bekasi. Padahal kan bisa aja di Citra Garden ya. Bener di Citra Garden?
1: Bukan, bentar deh di luar kita rahasiain.
0: Asik. Kayaknya ini nih, Danau UI Depok. Oke, okay. Ini berarti emang pengen dapat nostalgianya. Terus konsepnya lo yang bikin kah? Atau?
1: Ada teman-teman sih yang bilang, dia kayak ngasih tau nih ada kayak tempat bagus deh kayak bisa buat Aku Suka Juli.
0: Oke.
1: Okay. Kita tuh udah bikin 3 video klip buat Aku Suka Juli kayak yang ini yang paling.
0: Gini aja nih, one shot aja kayak. Iya. Ini.
1: Lagi pengen nyari, kayak nggak tahu, gue nggak bisa nggambarin cerita dalam bentuk video klip. Mungkin menurut gue kayak hal kayak gini bisa biar orang bisa mikir sendiri aja lah ya.
0: Kita lihat gokil, 27.000 views 4 minggu yang lalu edan, sesimpel ini ya ternyata ya. Gue jadi belajar banyak nih sama lo nih. Oh, lo pakai kamera simpel banget nih kameranya.
1: Iya.
0: Kamera yang lo sering genggam sekarang ini?
1: Iya benar, sama kayak tempat ini juga.
0: Iya ya. Investasi tuh guys. Oke. Okay. Tapi emang lo sekalian lo nempel-nempelin liriknya juga gitu yang tak terbaca sampai selesai.
1: Iya.
0: Oh, I miss you. Pantes lo geli ya ada kata-kata I miss you ya sebenernya ya. Cowok sih emang sih ya, biar gak cowok I miss you tuh agak gak kayak cewek ya. Wah, oke. Nah, menurut lo sendiri, Ji, kenapa semakin dewasa kita justru semakin sulit menjaga pertemanan yang dulu deket banget, akhirnya renggang? Kenapa susah banget? Dari segi lo nih, POV lo.
1: Ya, karena pertama, apa ya, visinya juga udah beda gitu kan. Tujuannya juga udah beda. Mungkin dulu kita nyari pengalaman buat kita banyak cobain segala banyak hal gitu kan. Buat pengalaman kita, tapi makin kesini tujuannya cuma satu, yang penting gue masih hidup aja sih. Tujuannya cuma satu, mereka juga harus punya keluarga juga. Tujuannya cuma satu, mungkin dia harus banggain, udah waktunya gue banggain orang tua gue gitu. Tujuannya udah mulai kayak udah makin deep gitu kan. Jadi kayak mau gak mau kita kayak harus ngurusin diri kita masing-masing.
0: Apakah itu shifting terbesar lo atau peralihan terbesar lo ketika pandemi lo kira pelan-pelan kepencar nih sama temen lo?
1: Saya mungkin gitu. Itu salah satunya juga sih.
0: Dan lo gimana komunikasi dengan mereka? Apakah Zoom? Atau
1: enggak sih, gue gak
0: ngechat?
1: Enggak ada juga.
0: Oh, emang nyelamatin diri masing-masing aja.
1: Kayak gue tiba-tiba langsung punya aktivitas baru yang mungkin udah lama banget. Salah satunya kayak gue tiba-tiba jadi apa ya, jadi produksi lagu lebih. Jadi lebih rajin gitu, lebih produktif lagi.
0: Oke. Satu pertanyaan buat lagu lo yang ini. Lo sebenarnya ketika membuat lagu Aku Buat Juli ini, kalau lo mau ngelihat ke musisi lain, lo sebenarnya tuh memasukkan unsur influence dari musisi mana sih?
1: Aku Suka Juli, gak ada sih sebenarnya.
0: Ois.
1: Maksudnya kayak maksudnya setiap bikin itu gue gak pernah berusaha atau gimana. Tapi gue kadang-kadang, gue gak tahu ya, mungkin kayak setahun atau dua tahun tiba-tiba gue dengerin lagu. Oh, ternyata pas saat itu kayak gue lagi sering dengerin lagu ini ya. Gitu misalnya kayak gitu. Tapi gue gak bisa kalau tiba-tiba, gue gak yang kayak gitu. Gue pengen buat,
0: pengen kayak dia gitu. Gue masukin
1: dia gak bisa kayak gitu.
0: Tapi mungkin saat itu lagi dengerin karya itu akhirnya masuk lah ya. Oke. Tapi teman-teman lo ada yang ikutan gak dalam lagu ini, ngasih masukan atau apa?
1: Enggak ada. Enggak ada sama sekali.
0: Udah lo kasih dengar ke teman-teman lo?
1: Udah.
0: Menurut mereka?
1: Mereka tuh lucu-lucu banget deh DM-DM aja dari teman gue yang lagi kuliah di Prancis juga. Kayak teman-teman gue dulu ya, teman-teman gue main gitu kan. Anjing gue, maksudnya
0: anjir gue. Anjir, kakinya empar.
1: Iya.
0: Terus.
1: Anjir maksudnya, anjing gue inget banget. Ini maksudnya lagu lu yang ini gitu kan. Terus keren sih, thank you ya, maksudnya kayak makasih udah ngeluarin lagu ini gitu. Kayak gue jadi bikin nostalgia sama hal-hal gitu. Pokoknya jadi teman-teman gue tuh tiba-tiba kayak bilang, ih tahu banget lagi gue lagu ini, tahu banget lagi gue lagu ini gitu, kayak gitu. Kayak lebih kesana sih ya.
0: Oke, masih inget teman berarti ya.
1: Tiba-tiba malah jadi DM gara-gara lah sebuah dari gara-gara lagu sih.
0: Tapi apakah masih ingat momen-momen dengan teman dan di zamannya si Aku Suka Juli ini diceritakan? Mari kita bermain games ya. Masih ingat apa enggak gamesnya ya? Oke, apa tuh kan lo absurd nih sebenarnya. Ada 6 pertanyaan tapi mungkin bisa berubah ya tergantung gue. Pertanyaan pertama ya, ini soal masih ingat apa enggak ya. Kalau mau jabarin boleh, kalau mau ceritain boleh. Masih ingat apa enggak siapa nama sahabat SD yang ada di kepala lo urutan pertama?
1: Urutan pertama Reza namanya.
0: Wih, nama panjangnya masih ingat enggak?
1: Isnaini Reza Saputra.
0: Cakep. Itu duduknya gak mungkin di depan tuh. Huruf I soalnya.
1: Bener. Iya, gua kan? Yang di depan. Oh, A ketemu B selesai.
0: Iya, iya. Dari kelas berapa lo akhirnya bareng mulu sampai kira bisa lo dari top of mind si Isnaini Reza ini?
1: Karena kita tuh apa ya, kenapa dia, mungkin nama dia doang ngeli yang gue inget ya. Karena dari kelas 1 ini kan dari SD. Walaupun gue kadang-kadang gak sadar kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh sekelas sama dia gitu. Tapi mulai kelas 4, kelas 5 tuh kayak mulai deket kan. Tapi gue deket banget karena kita sama-sama fans Liverpool sih.
0: Kecil. Liverpool, gue sih zaman kecil SD sih ngomonginnya film yang gue tonton di hari Minggu tuh kan. Ya apa aja, gimana nonton gak lo? Liverpool, respect. Gokil. Nah yang selanjutnya, masih ingat apa enggak teman pertama yang diajak nongkrong sampai malam, bahkan mungkin begadang?
1: Masih. Namanya siapa? Widi.
0: Panggilan kepada Widi Viera ya.
1: Jadi, bukan.
0: Oh, mungkin kalau ada tante Widi Ebitri lebih
1: tua. Makin
0: Widi,
1: jauh ya.
0: Makin jauh. Widi. Ini nama yang sangat universal nih. Cowok kan?
1: Cowok.
0: Oh ya, Widi. Nama panjangnya?
1: Nama panjangnya Muhammad Widi. Udah sih itu.
0: Oh, simpel.
1: Simpel ya.
0: Gue pikir Widi kibulin enggak ya. Widi. Apa ya momen yang paling lo sampai malam itu, waktu itu ngapain?
1: Mungkin
0: 17-an malam-malam bakaran.
1: Kayak gue lagi ngerjain tugas sih.
0: Kuliah nih?
1: Enggak, SMA. Oh. Tapi lagi ngerjain tugas. Mungkin pas di SMA baru kali itu gue mungkin dibolehin sama orang tua gue untuk pulang agak lebih malam lagi gitu kan. Tapi di saat itu sahabat gue lagi sama si Widi ini gitu. Jadi kayak udah saling seru lah.
0: Bisa dibilang sahabat gak tuh si Widi berarti?
1: Bisa banget.
0: Si Reza juga?
1: Bisa.
0: Tapi beda ini nih, beda tongkrongan.
1: Beda. Ini satu teman SD, satu teman SMA.
0: Asik. Masih komunikasi sama mereka?
1: Lumayan sama Widi.
0: Oh, Reza?
1: Gue gak tahu.
0: Gak tau nih kemarin. Halo Reza, kalau dengerin ini Abi nih ya. Selanjutnya, masih ingat apa enggak lagu yang mengingatkan pada sahabat lama?
1: Lagu ingetin gue sama sahabat lama?
0: Iya. Yeah. I'll be there for you, friend. Simpel-simpel itu. Atau ingatlah hari ini.
1: Let it be-nya The Beatles lagi.
0: Wah, itu teman lawas ya jatuhnya.
1: Gak tau, mungkin teman-teman gue juga suka. Iya, gue sering banget nyanyi lagu itu di mobil sama teman-teman gue.
0: Oh.
1: Pas SMA sih.
0: Tapi itu kan juga munculnya bukan pas kita SMA. Sebenarnya udah lebih lama kan. Oke, seleranya oke juga nih ya. The Beatles ya. Selanjutnya, masih ingat apa enggak tempat nongkrong favorit zaman SM? SM apa ya ini, anak EP apa A ya? SMA deh.
1: SMA. Hah? Tempat nongkrong favorit apa ya? SMA. Apa?
0: Ini Pondok Gede Plaza.
1: Gue tuh SMA tuh anak. Gue tuh SMA tuh sebenarnya nggak yang nongkrongnya tuh di rumah temen mulu gitu paling.
0: Oh, PS mainnya.
1: Iya, mainnya PS. Gue jadi punya teman yang paling tajir adalah harus kita manfaatin.
0: Dan orang tuanya kerja. Jadi cuma ada mbak.
1: Bener.
0: Asik banget itu.
1: Mbaknya tiap hari masak.
0: Ih, itu dia, tinggal minta piring ya kan. Ih bener, gue juga ada namanya Randy Aldino.
1: Itu gue juga ada namanya Dimas. Gue ingat banget tuh.
0: Rumahnya di Bintara. Iya, kita dulu adalah sangat menggunakan hak prerogatif buat orang, anak-orang kaya yang bapak ibunya kerja, mereka gak punya teman.
1: Bener.
0: Punya laser disc.
1: Bener.
0: Isi home theater.
1: Ya, dia akan menyajikan, silakan nikmatin.
0: Ini fasilitas saya gak mungkin dihabiskan, jadi bareng-bareng gitu ya.
1: Iya.
0: Masih loh nongkrong sama dia?
1: Enggak sih, udah enggak sih.
0: Siapa? Dimas. Dimas. Nama anak rumahan banget. Dimas. Bener banget kan. Lantai 2 ya rumahnya.
1: Bener.
0: Yo, yo, pokoknya
1: lengkap banget ya. Kayak
0: rumahnya dingin.
1: Rumahnya dingin banget. Bener banget.
0: Kebayang lagi. Oke, ada gak sahabat suara yang punya teman kayak gitu? Ini buat teman-teman yang ada di Tegal, biasanya rumahnya itu ini ya, temboknya pakai ubin sampai atas. Bener. Karena gerah Tegal. Masih ingat apa enggak, Abi, tempat nongkrong favorit zaman sekolah tadi udah. Julukan paling absurd dari teman.
1: Julukan ke gue.
0: Lo kan Bekasi ya, pasti kan pernah bikin baju sekolah dong, nama-nama teman belakangnya.
1: Maksudnya ke gue nih, julukan ke gue dari teman-teman gue.
0: Kan gak mungkin namanya Abi, ada tuh nongkrong Adit namanya Adai.
1: Gue paling bewok sih ya.
0: Bewok.
1: Dulu dari SMA gue udah bewok sebenarnya.
0: Oh, motivasinya Om Jamal Mirdad ya.
1: Tapi dulu gue sedih banget sih dibilang gitu. Wok, wok, wok gitu.
0: Tapi emang lu udah berewok kan?
1: Iya. Yeah.
0: Lu apain itu?
1: Gue gak tahu sih, kayak turunan sih.
0: Maksudnya lu ada kubu jeng, Bu?
1: Apa tuh kubu?
0: Kumis bukan, jenggot bukan, yang di bawah lidah. Eh, yang di bawah bibir. Apa sih ini?
1: Ada-ada. Apa namanya?
0: Kubu jengbu. Kumis bukan, jenggot bukan.
1: Baru tahu lagi gue, udah denger gue.
0: Tongkrongan gue kayak gitu. Ada ya?
1: Ada. Wah, ada.
0: Gokil, subur lo ya ternyata ya. Oke, okay, masih ingat apa enggak? Momen paling kocak bareng temen lo. Yang sampai enggak lo lupa. Kalau gue ada, nih gue pancing lo ya. Gue cabut. Naik mobil bak. BM namanya kan. Gue naik nih, temen gue udah naik, gue di belakang. Tangan gue naik ke baknya dong. Tapi celana gue sempit, jadi gue gak bisa ngangkat. Sampai kelar gue di situ, jadi gantung. Gue inget banget tuh SMP. Karena kalau gue angkat tuh robek resleting gue. Diem gue. Ada gak lo? Malu ya gue ya? Ngapain gue buka aib di sini? Bagus.
1: Gue ngakak banget ya. Kalau momen-momen kayak gitu apa ya gue? Gue termasuk yang gak bandel-bandel kayak lu.
0: Gue bukan mencoba.
1: Mau coba tapi ternyata gak bisa ya?
0: Gue nih. Ya, yeah, lu percaya apa enggak nih? Buat sahabat suara yang masih sekolah jangan ditiru. Rokok. Gue beli yang satu bungkusnya 12 batang, tahu yang merek itu ya. Gue taruh di dalam kotak kacamata.
1: Oke. Okay.
0: Silakan guru BP periksa, saya anak baik-baik.
1: Bandel banget.
0: Lu gimana? Lu ada enggak momen? Baby.
1: Momen mungkin gue momen kalau misalnya, mau tadi apa sih momen nakal ya?
0: Momen ya, pokoknya lo inget sama teman-teman lo seru-seruan yang enggak lo lupain.
1: Kalau seru-seru sih gue pasti suka jalan-jalan gitu sih sama temen gue. Tapi kalau momen yang gak gue lupain, gue tuh dulu ini sih bandelnya tuh berantem sama teman-teman gue.
0: Kagak pernah gue berantem, baru lo paling bandel lo. Serius lo?
1: Iya. Maksudnya gue tuh dulu sama teman-teman gue tuh kita kayak anak-anak taekwondo gitu soalnya.
0: Ih, merpati putih
1: gitu. Gitu, gitu kan. Maksudnya kayak gak tau, sensitif banget gitu. Kayak kita dicolek gitu, kayak kita harus kejak one by one gitu.
0: Senggol bacok.
1: Di belakang sekolah gitu.
0: Ajik, asik. Wah ini indah ya sebelum ada gadget dulu ya. Masih cuma ada kalkulator Alpha Link. Sesaat lagi kita balik lagi. Pastikan tetap di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Makanan khas akhir bulan kayaknya kita bisa nobatkan memang mie instan ya.
1: Udah pasti.
0: Udah pasti. Lo tim goreng apa rebus?
1: Gue tim goreng sih.
0: Maksudnya apa nih? Gue rebus, blenyek, tiga. Makanya kayak gapura orangnya. Tinggi banget. Gak tahu kalau dua masih bisa kayak sambil nonton Netflix lanjut satu lagi. Jadi daripada gue bikin lagi mendingan langsung tiga aja walaupun nek kayak udah nek.
1: Orang-orang tuh biasanya
0: jangan ditiru.
1: Satu kurang, dua kebanyakan gitu. Ini baru kali ini sebenarnya. Dua dia langsung bingung. Dua kayaknya enggak masuk.
0: Lu belum pernah tau kan gue orang kan bokap gue orang Sumatera ya. Gue kalau pulang kampung nyokap bokap gue lebaran. Itu udah pasti enggak mungkin cuma dua minggu lebih lah. Gue enggak bisa tuh makan ikan rawa. Ada mah ikan pokoknya ada daun ubi tumbuk dikasih ikan asap lah. Amis gue gak bisa. Jadi bokap gue udah pasti menyetok satu dus mie rebus. Mereknya bukan itu.
1: Okay.
0: Kayak bunga mereknya. Bunga Jepang ya. Lo tau dong. Demi harga ya. Sama teri kacang. Wah itu core memory zaman gue sekolah juga tuh. Kalau lebaran di Sumatera, di Medan. Medan masih mending ya, makanannya enak-enak. Nah ini nih, yang di pedalaman ini nih.
1: Aneh.
0: Nista. Gue gak bisa makan amis, gue aneh lah gue pokoknya ya. Dan ini benar-benar sih, aku suka Juli ini ternyata membuat gue juga kepancing. Akhirnya ngebahas masa-masa sekolah. Dan kita sama ya, standar orang anak orang kaya itu adalah lantai 2 rumahnya redup, mbaknya makanan masakannya tuh makan siang banget ya.
1: Yang gak ada di rumah kita.
0: Bekalnya tuh kayak, bisa jadi dia dikasih uang jajan, bukan bawa bekal kan. Ya jadi buat sahabat suara yang punya anak dan dua-dua kalian bekerja, treatlah anak kalian seperti itu ya. Karena itu akan berguna buat teman-temannya. Okay. Aku suka Juli sudah tersedia di seluruh platform musik digital dan official lirik videonya udah liris.
1: Bi, ya, betul.
0: Apa yang ingin lo ajak ke sahabat suara lakukan setelah mendengarkan lagu ini supaya tergerak? Apa yang mau lo bikin mereka tergerak tuh apa sih sebenarnya?
1: Gue yakin banget sih buat teman-teman pasti kayak lu pasti punya momen kayak gue juga sama, pasti lu bakal kehilangan momen kayak dulu deket banget sama teman lu. Sekarang mungkin lu nggak tau kayak gitu, mungkin lagu gue bisa jadi tempat buat lu pulang untuk ngerasain hal-hal di mana kayak lu pernah ada momen seseru itu sama orang-orang baik. Mungkin lu bisa simpan nama orang itu di dalam lagu Aku Suka Juli. Walaupun ini bukan tentang Juli, tapi ini tentang seseorang yang mungkin pernah baik di hidup lu gitu.
0: Wow, ini memang benar-benar bikin obrolan gue ya, sahabat suara ya, di belakang lagu ini ya, itu sampai kayak nyamain standar. Lu kayak gini gak sih? Iya kayak gini. Sama ternyata.
1: Lebih gue yang tertarik dengan cerita dia sih.
0: Ya, tapi ada gak? Gue penasaran sih sama, soalnya gap umur kita beda tapi kok standarnya sama gitu ya. Mainan deh.
1: Apa tuh?
0: Yang lu dulu gak bisa beli sekarang lu balas dendam apa?
1: Oh, mainan ya.
0: Gue mainan nih. Ada yang
1: mainan bentar.
0: Gue beli satu set Hot Wheels loh gue.
1: Wow.
0: Apa? Gue udah bisa punya duit. Gue bilang diam kalian semua yang gak pernah bisa beliin gue waktu itu. Karena kan gue kan tiga bersaudara. Repot ya.
1: Gue bukan tipe kalian yang hobi mainan juga sih sebenarnya. Oh,
0: apa deh? Kayak benda.
1: Mungkin dulu
0: rumah. Terlalu adult ya.
1: Terlalu buat diri sendiri. Mungkin kalau gue tetap ke musik sih. Gue dulu pengen buat punya gitar gitu loh. Gue dari kecil minta nyokap gue kayak beliin gitar yang kayak gini.
0: Tapi bukan Yamaha yang ada di proyek Bekasi dong, yang ruko-ruko itu dong. Bener, bukan. Dulu,
1: pertama kali gue dibeliin gitar tuh yang benar-benar sakit banget di tangan gitu.
0: Sampai kelupas ya.
1: Ya akhirnya gue main ke rumah Dimas, kok gitar si Dimas gak sakit ya. Gitu ternyata.
0: Dimas tuh emang menciptakan sebuah standar kehidupan ya.
1: Ternyata mereknya Yamaha Mut.
0: Serius. Sedangkan si Dimas itu Ibanez. Wow. Tapi lu udah main ke ini dong, yang di Plaza Semanggi. Toko gitar. Udah sempet ke situ dong?
1: Pernah.
0: Lu beli di situ gak? Atau lu masih ada wishlist di situ?
1: Masih ada.
0: Check out kata gue sih. Udah punya duit kan. Check out. Daripada nyesel. Udah ganti nama tuh Plaza Semanggi. Lipo Nusantara
1: sekarang ya.
0: Iya. Okay. Dan berarti yang lo masih pengen balas di zaman kecil itu adalah beli gitar ya.
1: Mungkin satu-satu deh emang udah bisa dibeli juga sih.
0: Wow. Okay. Ngomongin project dalam waktu dekat, lo mau jalanin apa lagi nih?
1: Dalam waktu dekat gue kayak akan ngeluarin 1-2 single lagi. Abis itu gue akan ngeluarin semua full.
0: Ah, ini 1-2 single ini masih berhubungan dengan zaman kecil?
1: Tidak.
0: Atau tidak? Tapi masih berhubungan dengan diri sendiri?
1: Masih berhubungan tentang diri sendiri. Balik lagi ke tentang apa ya? Balik ke, jadi gue ada punya dua, yang satu versi yang benar-benar paling menyakitkan di lagu Tolong Tetap Hidup, abis itu lagu yang paling bahagia di album Tolong Tetap Hidup, abis itu gue akan keluarin isi semua di dalam lagu Tolong.
0: Kayak sayur asem lo ya, lagu lo ya, apa album lo ya, rame itu rasanya ya. Tau-tau klak, wah kok ada ini ya, ada apa, melinjo gitu ya. Wow, oke. Untuk off-air terdekat?
1: Off-air terdekat nanti kita bakal main, paling sering sih kita bakal main ada di Bintaro. Lupa gue namanya, pokoknya ntar gue bakal infoin di TikTok gue.
0: Oke, lumayan tuh Duren Sawit, Bintaro.
1: Mana gue sekarang mainnya di situ, mulu daerah situ mulu.
0: Kayaknya pemukiman era sekarang.
1: Kenapa ya Jakarta Timur gak jarang?
0: Jakarta Timur. Enggak, Jakarta Timur adalah distrik untuk perbisnisan. Semua muter di situ ya. Kita punya Cakung, kita punya Cikarang, kayak mepet-mepet kan ya. Well, Abi Jiro, seneng banget ngobrol sama lo.
1: Thank you Mas Dodo.
0: Jadi ingat zaman sekolah yang abis itu harus balikin rapot ke sekolah dengan harus ditutup ya, takut nama bapak ketahuan ya.
1: Iya benar.
0: Makasih lo udah mengembalikan memori-memori itu ya, yang orang ini sempat lupa kalau pernah merasakan hal-hal itu ya. Terakhir, Abi Jiro, mainkan. Lo punya pesan apa untuk sahabat suara yang mungkin saat ini sedang merindukan teman lama, teman yang ngaku teman tapi kok belum dibayar utangnya?
1: Ya, itu repot ya.
0: Oke, silakan.
1: Pesan buat teman-teman semuanya, pokoknya terima kasih udah tetap hidup sampai titik ini, walaupun seberat apapun yang sedang terjadi di hidup lo. Jangan lupa dengerin lagu gue yang judulnya Aku Suka Juli.
0: Tentu.
1: Semoga lagu ini juga bisa jadi teman lo ketika lo mungkin banyak kali kepala lo yang gak bisa keluar. Semoga lagu ini bisa bantuin kata-kata yang bisa lebih simpel buat lo cerne gitu. Pokoknya walaupun mungkin lo sekarang gak bisa ngerangkul semua orang-orang yang lo sayang, tapi makasih udah jadi orang baik di hidup mereka gitu.
0: Asik. Kasih dong satu ref.
1: Boleh.
0: Gas.

0: sini.
1: Yay.
0: Yay. Abi Jiro dengan Aku Suka Juli. Kita mainkan langsung Sahabat Suara dan pamit ya.
1: Yes.
0: Thank you Abi.
1: Mas Dodo.
0: Sama-sama dong. Kita ketemu lagi hari Rabu besok sama Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Live TikTok, thank you juga. Iswaranetwork.com/streaming juga thank you. Selamat melanjutkan aktivitas. Abi Jiro, Aku Suka

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: pagi suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: Iswara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Dengerin lagi suara Dian ya. Aduh, kangen banget. Mungkin sekangen kamu merasakan yang namanya ketenangan ya. Tidak bising dari yang namanya hiruk pikuk kota ataupun pemberitaan yang simpang siur. Apalagi soal kota kita sendiri ya, daerah kita sendiri gitu. Karena memang akhir-akhir ini lumayan viral nih, karena ada salah satu artis juga yang memang mungkin lagi banyak pekerjaannya di daerah Sumatera, khususnya di Palembang. Jadi dia banyak merekam aktivitas dia sehari-hari yang ngebuat kita jadinya sebagai warga Palembang ini tahu sudut pandang dari wisatawan ataupun orang dari luar kota yang memang baru mungkin atau memang sudah beberapa kali ke kota Palembang gitu loh. Ya semoga ini menjadi tolak ukur kita aja ya, kalau misalkan mau gimana pun kita udah berusaha ternyata masih ada minusnya aja gitu loh. Jadi memang harus di maintenance, diperbaiki, dan juga kerja sama tim yang lebih solid lagi. Karena ya introspeksi itu sebenarnya ya sahabat suara, kalau yang dia tahu, kalau kita sekedar apa ya, soal personal aja gitu. Introspeksi diri itu bukan cuma dari sudut pandang diri sendiri ya. Ya memang kita seringkali merefleksikan diri kita kayak, oh udah sejauh mana ya aku melangkah sejauh ini, kualitas hidupku sudah meningkat sampai tahap berapa ya gitu ya. Tapi sudut pandang orang lain pun itu ternyata penting banget ya buat kita memang berbenah diri lagi. Bukan karena mengkritik ya, bukan karena saran yang kurang kita terima juga. Mungkin ada beberapa orang yang memiliki sudut pandang berbeda, cara dia untuk memberi masukan pun sebenarnya kadang tidak masuk di cara kita. Tapi ambil positifnya aja, ternyata kalau masih ada hal yang bisa dikoreksi dari kita dan itu kayaknya okay, ya yaudah jadiin ini aja bahan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau udah berlebihan, tapi kamu ngerasa kayaknya ini buat ngejatuhin kamu deh, udah biarin aja ya. Ya seperti apa ya namanya, peribahasa. Peribahasa kan banyak banget ya. Biarkan anjing menggonggong tapi kapila berlalu. Asik. Masih inget tuh pelajaran bahasa Indonesia SD ya, Dian ini. Pokoknya sobat suara, hari ini Dian mau spill satu hal aja. Karena hari ini kita bakal seru-seruan dan kita akan bakal tahu juga salah satu informasi juga dari salah satu mall yang ada di kota Palembang. Kira-kira ada updatean seperti apa, karena ini adalah mall kesayangan Dian. Makanya stay tune terus aja ya di Nongkrong Bareng sampai jam 4 sore.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ih, suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, enak banget ya kalau dengerin suara Raisa. Udah lama nih gak nonton konser. Minggu lalu banyak banget teman-teman yang update lagi konseran di Jakarta ya, The Sounds Project ya. Itu salah satu konser terbesar juga yang diadain di Jakarta ya. Tentunya ngumpulin banyak banget musisi-musisi yang berbakat dan juga keren parah. Mungkin dari beberapanya itu sudah pernah juga ke Palembang. Dan jujur aja udah lama banget gak konseran di Jakarta, karena terakhir TSP aja itu, The Sounds Project itu, dia nonton tahun 2022. Ya ini teman-teman pada ngincer nonton Neck Deep nih kebanyakan, kalau teman-teman Dian. Gimana nih sahabat suara, suka juga gak sama Neck Deep? Tapi kebetulan karena udah pernah dia nonton di 2022 Neck Deep itu, jadi kayak ya udah lagi ngincer kayak musisi-musisi yang lain aja gitu, internasional yang lain. Mungkin ada yang lagi ngumpulin uang buat nonton MCR, ada The Script juga, Maroon 5 juga, banyak banget ya. Kalau The Weeknd masih ada gak sih ininya, tiketnya? Cari ya, tetap nyari. Itu Bang Okan suka banget sama The Weeknd ya. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sahabat suara ya, banyak banget rangkuman kabar musik terkini yang kita tahu. Khususnya juga mungkin untuk kamu yang angkatan-angkatan tahun 2000-an, bukan lahirnya ya, tapi remajanya, atau kayak era pubernya. Asik. Itu ada di tahun 2000-an. Jadi kita ingat lagi kalau ada Syahrini cantik kayak manja. Syahrini kembali dengan single terbarunya nih sahabat suara, setelah 4 tahun yang memang sempat vakum ya. Jadi memang Syahrini sudah merilis single terbarunya, Kau Yang Utama, itu dengan judulnya, dirilis di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Lagu ini katanya dikerjain bersama siapa sih yang tidak tahu, Andi Rianto, komposer, dan juga bersama Di Lestari yang memang bagian untuk penulisan liriknya. Jadi memang ini kayak sebuah comeback dari Syahrini dengan image yang baru dan juga yang rindu dengan suara manjanya. Karena yang kita tahu Syahrini ikonik banget ya. Zaman-zaman Dion dulu suka nontonin Dasyat, Syahrini tuh sudah membuat tren, menjadi trend center sendiri gitu, dari mulai cara bicara, dari mulai fashion, dari mulai lifestyle-nya gitu, tapi lucu aja. Kayak kalau kata orang sekarang tuh yang suka rame kalau di komentar, kayak manja-manja atau centil-centil yang kita terima tuh cuma centilnya Syahrini gitu. Dian aja geli nih kalau diri sendiri ya. Tapi ada updatean juga ya dari Nadine Abiza juga, tentunya sudah merilis single Moonlight juga, yang dimana ini single terbaru juga di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Karena sebelum perilisan, Nadine itu sebenarnya udah ngebangun rasa penasaran juga nih buat fans-fansnya, karena serangkaian dari postingan-postingan atau unggahan dia itu bertema bulan di medsosnya. Dan menariknya lagi nih sahabat suara, lagu ini sudah beberapa kali sebenarnya dibawain secara live di tahun 2018, dan akhirnya ini sudah dalam versi studio resmi. Asik. Nadine siapa sih yang gak tahu ya. Dan juga tentunya ya, ini salah satu musisi favorit Dian, perempuan yang Dian ngarep banget. Ayo please dong para promotor di Palembang, bawa Isyana Sarasvati sini. Karena aku mau nonton Isyana dengan beberapa kali pun, dengan konsep yang berbeda pun, aku akan tetap nonton. Kalau orang yang udah pernah nonton Isyana secara langsung, sahabat suara pasti sependapat sama Dian. Dan Isyana kali ini udah tampil di Incheon Pentaport Rock Festival 2026 di Korea, tentunya di Korsel ya. Dari tanggal 1 Agustus kemarin sebenarnya dia udah tampil. Jadi kalau kita lihat dari postingan Instagramnya juga, dia tuh sharing gitu sama kita, melihat antusiasme penonton yang memang melakukan mosh pit ya selama penampilannya. Karena yang kita tahu Isyana juga sendiri, dia genrenya juga cukup keras ya, hardcore memang. Ini suka banget, keren banget sih sahabat suara. Dan juga tentunya kalau misalkan kamu yang lagi berencana pengen ke Jakarta juga, yang angkatan-angkatan tua ya, atau memang buat kamu yang memang menyukai musik-musik atau musisi-musisi yang lama dan legend nih, ada juga Twilight Orchestra, ini tribute untuk The Beatles dan juga Queen ya, di tanggal 1 November nanti 2026 tentunya di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Ini mungkin boleh nih buat om-om, tante, ayah bunda yang suka banget gitu kan dengan The Beatles dan Queen juga, karena ini bakal dipimpin oleh ADMS juga. Dan memang keren banget ya menurut Dian, ini tribute yang luar biasa juga karena diisi juga oleh Marcelo Tahito ya Elo dan Sandi Sandoro, yang dimana memang suaranya sangat karakteristik ya, luar biasa. Dian sih kalau ngomongin soal musik tuh gak ada hentinya ya, apalagi ketertarikan kita kalau lagi di jalan gitu denger, maunya denger musik. Ini pasti ada beberapa sahabat suara dia lagi ngobrol kayak gini, ah pindahin aja, bacot aja nih. Enggak dong, jangan. Karena informasi tentang musik juga penting buat kita ya, untuk update ya. Jangan kalah sama anak-anak Gen Z sekarang, apa-apa gitu kan. Apalagi main-main gue gitu kan, udah banyak banget kontennya ya. Tapi gak apa-apa, nikmati semua genrenya, nikmatin juga karyanya. Kalau yang gak suka ya dilewatin aja, gak perlu sampai kamu hujat gitu loh. Karena sesuatu yang biasanya kalau kita berlebihan untuk gak suka, itu nanti jadi cinta. Jangan ya. Makanya ada takarannya aja ya. Jangan berlebihan, jangan kurang. Karena sesuatu yang berlebihan akan menyakitkannya lebih sakit. Waduh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Pak RT, ada apa ya Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
2: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Lupain Aku Please dari NPD ya, atau NPD nih sahabat suara ya. Kalau mau ngelupain sesuatu ya, termasuk tadi liriknya pengen move on gitu, move on deh, jangan galauin aku mulu gitu ya. Pastikan kita kalau misalkan proses move on itu butuh banget yang namanya effort dari diri sendiri ya. Salah satunya mungkin effort caranya tuh liburan gitu ya, atau makan atau healing lah pokoknya. Yang dimana kalau itu dilakuin, kita butuh yang namanya uang tambahan atau tabungan yang cukup gitu ya. Kalau misalkan kamu nih udah kerja sekarang, punya penghasilannya segitu-gitu doang, tapi pengen nih punya penghasilan tambahan ya, tanpa kamu harus ninggalin kerjaan utama kamu gitu. Ini Dian kasih tahu aja buat nambahin kamu healing nih ya. Ada kesempatan nih, sayang banget misalkan kamu lewatin nih sahabat suara. Jadi gabung aja jadi Salesforce IndiHome yang bisa mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Dan kerennya lagi, program ini sangat fleksibel gitu loh, karena ini bisa sebagai side hustle gitu kalau untuk ngerjainnya tanpa ganggu kerjaan utama kita nih. Cocok juga buat kamu nih sahabat suara yang mau nambah pemasukan juga untuk bantu keuangan keluarga mungkin, atau biar tetap bisa punya pegangan. Dan kira-kira kalau diajak nongkrong gak ada lagi alasan aduh uangnya gak ada nih gitu. Nah kalau ini tenang aja sahabat suara ya, proses daftarnya pun gak ribet sama sekali. Dian kasih tahu, langsung aja cek di linktree.com/recruitment-salesforce-A1 dan kamu bisa langsung isi form pendaftaran di sana, bisa melengkapi data-datanya juga, dan udah deh beres. Jadi jangan tunggu nanti-nanti loh sahabat suara ya, karena sekarang waktunya kamu untuk gerak, ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sobat suara ya. Seperti yang udah Dian bilang tadi, di awal tadi Dian bilang kalau hari ini kita bakal sharing sesuatu hal yang mungkin membuat sobat suara juga penasaran dari mall kesayangan Dian. Ini kalau orang ya yang tahu Dian suka update status itu udah kelihatan mallnya di mana. Kadang ngemsi di sana, makan di sana, ngajak keluarga makan juga di sana, bahkan belanja pun apa yang dicari ada di sana ya. Apalagi kalau bukan Palembang Indah Mall. Waduh. Ini sekarang Dian lagi kedatangan dua orang kakak-kakak dari Palembang Indah Mall yang memang udah sering banget sebenarnya Palembang Indah Mall itu mampir ke Iswara, bahkan Dian yang kesana bukan bawa nama Iswara, kadang bawa nama diri sendiri. Saking seringnya udah nganggep kayak rumah sendiri, mampir ke CS, negur teman-teman kan, kadang malah ngebantu masukin poin. Saking seringnya kesana. Kita sapain dulu nih. Halo, selamat siang kak.
1: Halo, selamat siang.
0: Asik.
1: Selamat suara.
0: Iya, hafal kan. Ini kita kedatangan kak.
1: Di luar
0: panas banget. Di sini menggigil ya. Ada Kak Heru dan juga Kak Andri, kenalan dulu dong. Mungkin sahabat suara ada yang belum kenal nih, Kak, boleh.
1: Halo, saya Heru dari tim Marketing Communication Palembang Indah Mall, dan rekan saya.
2: Saya Andri dari tim Markom juga, satu rekan sama Mas Heru.
0: Oh iya. Ya,
1: kita dari Palembang Indah Mall.
0: Dari PIM, atau siapa sih yang gak tahu PIM ya. Terkadang Dian juga kalau ke PIM lebih milih nyantai.
1: Makan ya.
0: Nyantai dan kardio sebenarnya. Udah kardio sekarang kalau ke PIM, makanya sering ketemu Kak Heru mana-mana kegep kadang. Oke, dari PIM sendiri nih sahabat suara, kalau misalkan kamu kemarin juga sempat weekend ke sana, karena di PIM itu tidak pernah berhenti yang namanya ada event, benar Kak Heru ya. Ada selalu ada, terakhir kemarin yang di Eko ada.
1: Ada. Terakhir kemarin di Eko tuh ada ini Clan and Pet Festival. Sebelumnya ada Korean Festival.
0: Iya, banyak banget.
1: Iya.
2: Bingung. Sebelumnya lagi ada wedding.
1: Ada wedding.
0: Ada wedding itu di
1: ada
0: Trium.
1: Beauty Fair kemarin. Beauty
2: Fair. Beauty Fair.
0: Oh, ada tuh. Pokoknya aku kan Beauty Fair ngemsi paginya.
1: Oh,
0: iya, yang hari terakhir. Iya. Kakak kan minggu kemana? Oh, iya. Saya kan berteman dengan soundman-nya. Dengan soundman ber-CS ya. Di memang ada ya, ada Beauty Fair itu ada aku juga. Tapi memang nih sahabat suara, kalau misalkan kamu sering banget yang namanya tahu ada event gede gitu kan, di mana nih, orang udah tahu di PIM, di PIM. Kadang makan juga di sana rebutan ya. Mungkin boleh di spill sedikit nih yang kemarin-kemarin deh, yang kemarin-kemarin dulu deh. Apa aja sih, spill sedikit nih yang kemarin-kemarin deh, yang kemarin-kemarin dulu deh.

0: customernya datang semua gitu.
1: Pim, yeah. Pim yang bawa toko Lindanya dan hadir di
0: Pim. Pindah gitu.
2: Bahkan yang ownernya juga kesana loh.
0: Iya, itu tiap hari.
2: Iya.
0: Terus yang minggu ke berikutnya itu ada Korean Festival. Kemarin Korean Festival juga rame. Itu ada isinya itu ada konten-konten inilah acara-acara Korea gitu kayak makanan-makanan Korea,
2: makanan
0: gitu
2: Korea. Kan.
0: Ada juga games-games Korea dan juga belajar
2: foto-foto ya, juga
0: foto-foto, belajar budaya Korea juga di situ. Nah selanjutnya ada Wedding Expo phase kedua ya, kemarin. Nah itu juga lanjutan dari phase pertama Wedding Expo itu
1: yang
0: kemarin
1: dari Januari.
0: Ya dari Januari ya.
1: Iya Januari.
0: Jadi pertengahan Juli kita lakukan lagi di Juli. tanggal
1: 8 sampai 12 Juli.
0: 8 sampai 12 Juli ya.
2: Nah, oke. Okay.
0: Terus terakhir ada Plant and Pet Expo, ada Expo Flora Fauna.
2: Nah berarti
1: itu event lumayan ramai juga itu.
2: Ramai terus iya, rasanya.
1: Antusiasnya lumayan tuh pada banyak anak kecil-kecil
2: kan
1: lihat hewan-hewan yang tumbuhan.
2: Iya sih, gitu. Karena sebagai edukasi juga kan mereka juga kayak apa ya, kalau dulu tuh kita ngelihat orang tua kita kalau misalkan mau lihat mau ngeliatin kayak hewan, ngenalin hewan atau tumbuhan ke kita tuh diajak keluar. Nah ini cukup di satu tempat aja di mall, dingin kan adem, orang tuanya bisa sambil belanja sambil kumpul keluarga juga. Jadi memang antusiasmenya juga ramai. Jadi itu beberapa event yang ada di PIM ya, yang terakhir gitu ya. Tapi mau nanya dulu nih ke Kairo, shuttle bus masih ya? aku belum naik.
0: Per 5 Juli itu shuttle bus tidak beroperasional untuk sementara waktu. Tapi di Agustus ini nanti akan beroperasional kembali.
2: Okay.
0: Akan kita infokan kembali. Karena ada renovasi lokasi kan kemarin tuh. Karena sebelumnya itu kita ada buat apa tempat parkiran yang luas ya, dan juga ada sedikit kita percantik ya untuk lokasinya itu, jadi supaya customer nyaman,
2: lebih nyaman lagi, enak tuh. Jadi jujur aja, Dian kan belum sempet kan Rin naik apa namanya shuttle bus itu berapa kali kan? Karena juga kan aku kan perempuan yang hobi ke PIM ya. Jadi kan nanas ya jauh gitu. Mending langsung parkir di PIM kadang. Karena lebih milih parkir di PIM kan karena lebih deket, karena kesana juga kan lumayan bolak-balik ya kan Andre ya. Jadi memang mungkin nantinya dinantikan lagi untuk shuttle busnya biar lebih nyaman lagi untuk pengunjung-pengunjungnya gitu. Apalagi yang ke PIM nih, mohon maaf, sering kadang orang dari luar Palembang bahkan. Benar kan? Bener. Kadang kan ada yang penasaran juga pengen nyobain shuttle bus, karena kan yang shuttle bus yang parkiran kita yang di Sudirman itu kan memang ini ya Kak Eru ya, deket dari stasiun juga kan. Jadi kan kebanyakan orang kadang sudah naik LRT pengen ke PIM, jadi nyambung pakai shuttle bus. Jadi memang banyak dari luar kota gitu sih biasanya.
0: Sebenarnya itu experience ya
2: buat
0: apa warga kota Palembang dan juga mungkin yang di luar Palembang. Karena Palembang Indah Mall itu satu-satunya mall yang memberikan fasilitas seperti shuttle bus gratis tadi.
2: Betul.
0: Itu kan. Jadi itu adalah solusi nyata sebenarnya dari PIM yang weekend terkadang itu parkirnya penuh ya. Dan wah, udah macet karena penuh gitu kan. Kita bikinin solusi gimana supaya bisa tetap ke PIM dengan parkir di parkiran baru PIM tadi. Dan kita fasilitasi juga menggunakan shuttle bus tadi, Pak Dian.
2: Betul, karena yang kita tahu kan PIM juga lagi ada pembangunan juga ya. Jadi memang mungkin kelihatannya terbatas gitu loh kalau untuk parkir di gedung PIM-nya sendiri. Tapi tenang aja, dari pihak PIM juga menyediakan tempat parkir biar para pengunjungnya itu juga lebih nyaman dan malah mendapatkan experience lebih gitu.
0: Pasti.
2: Loh dengan menggunakan shuttle bus. Tapi Dian penasaran, kalau untuk tenan sendiri di PIM itu udah berapa sih Kairo? Karena Dian lihat nih kayaknya banyak tenan-tenan baru yang udah launch di sana ya. Launching gitu ya.
0: Kalau tenannya itu kurang lebih 200 kan tenan.
2: Banyak.
0: Itu belum termasuk yang food court ya.
2: Nah, food court lebih banyak
0: tenan
2: lagi.
0: Tenan mall aja. Tenan mall itu dari lantai basement sampai lantai 2 itu kurang lebih sekitaran 200-an tenan.
2: Okay.
0: Belum lagi ditambah dengan tenan-tenan yang di food court kan satu-satu ya.
2: Yeah.
0: Termasuk.
2: gitu di food court banyak, belum lagi

0: malah di atrium tuh kan yang kita lihat kan yang parfum segala macam itu juga tenan kan termasuk yang memang kalau orang first impression orang kan kalau masuk PIM kan oh keren-keren tenan-tenan masuk dalam PIM tuh kan udah internasional ya.
1: Dalam waktu dekat sih itu akan ini sekarang mereka udah pada pindah nih nanti kita akan launching.
2: Kita ada lokasi baru. Lokasi baru. Jadi itu ada lokasinya ada di lantai satu lantai sama yang lama ya di
1: ground depan floor, Imperial.
2: Di depan Imperial Kitchen itu kita ada lokasi baru nanti itu khusus kosmetik semua. Nanti di semua semuanya ada YSL, ada SK2, ada Kerastase gitu. Nah, nanti kita spill tanggalnya mungkin di Instagram aja kali ya.
0: Boleh. Bisa di spill.
2: Dan namanya mungkin boleh nanti kita spill di segmen berikutnya.
0: Iya boleh. Karena jujur aja ya, kalau misalkan ngelewat dari Imperial Dim Sum itu kan, kan suka ada, dia kan suka kuis yang di sono kan, toiletnya sana. Itu ketutup, ya berarti itu lagi mempersiapkan sesuatu ya.
2: Sekarang udah dibuka.
0: Udah dibuka lagi ya.
2: Hoardingnya udah dibuka, udah luas di situ.
1: Nanti kalau itu Armani udah pindah juga.
0: Oh iya ya, ya aku bilang dong mbak CS aku itu di Armani.
2: Ada lokasi baru di situ.
1: Pindah, ada lokasi cuma mereka.
0: Oke, penasaran deh kira-kira apa nanti yang akan dispil ke Heru dan juga ke Andre selanjutnya ya. Mungkin boleh nanti standby aja sahabat suara, jangan lupa sambil dikepoin juga di Instagramnya di Palembang Indomol.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, masih bareng Diana Dira tentunya, dan juga Kak Heru dan juga Kak Andre dari Palembang Indah Mall ya. Yang dimana mungkin sahabat suara tadi sudah mendengar sedikit update dari PIM, yang dimana kalau di PIM itu makin banyak tenannya dan juga fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh pengunjung atau yang bisa dirasakan, pengalaman-pengalaman yang luar biasa juga kalau misalkan kita lagi main atau berkunjung ke Palembang Indah Mall ya. Siapa yang gak tahu, sangat strategis juga kalau orang ngomongin PIM ya. Udah tahu ini mall kok ada lagi pembangunan makin gede, ya iyalah, makin banyak pengunjung harus digedein biar kapasitasnya lebih nyaman lagi. Jadi orang gak sumpek gitu loh, ya gak kayak Eru kan. Harus membelikan pelayanan. Ini Dian kalau lagi talk show sama PIM ya, Dian berasa into di dalam tim ya, saking hafalnya gitu loh.
1: Atam udah ya?
0: Udah atam, iyalah, my PIM Club. Udah tahu duluan ya. Okay.
1: Udah punya aplikasi my PIM Club.
0: Nah ya? Harus itu, harus punya lah. Karena harus jadi member. Iya, tahu lah kok Kak Andri, mau ngetes apa poin?
2: Banyak udah poinnya.
0: Belanja dulu. Jadi tiap hari bisa tuh ditukerin jadi poin ya. Jadi untuk sahabat suara yang mungkin udah jadi member juga ya atau belum, boleh diinstal tuh aplikasinya langsung di my PIM Club ya. Lengkap informasinya apapun ya. Tapi kalau informasi yang satu ini sahabat suara, hanya Kak Eru dan juga Kak Andre yang tahu. Kira-kira nih tadi mau spill sesuatu dari PIM. Apa tuh Kak Eru?
1: Ya, oke. Okay. Jadi kita mau spill di bulan Agustus ini. Kita ada event apa aja. Yang pasti padat banget ya. Apalagi masuk di minggu kedua ini.
0: Minggu kedua, benar.
1: Bulan Agustus ya.
2: 2, 3, 4 ada sama kita, 4 sama.
0: Satu bulan full.
1: Jadi di minggu pertama ini dalam waktu dekat ini, di tanggal 12 Agustus sampai 16 kita ada International Education Fair. Jadi itu adalah expo sekolah, universitas yang nasional maupun internasional.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu lokasinya ada di Main Atrium nanti di lantai GF ya.
0: Yeah.
1: Jadi itu adalah expo terbesar ya, bisa dibilang gitu.
2: Iya, di Palembang.
1: Ini adalah kali kedua. Jadi kita pertama itu kita
2: tahun kemarin.
1: Tahun 2005 itu juga sukses, dan tahun ini lebih banyak lagi ya, iya, Kak Andre ya.
2: Lebih banyak lagi.
0: Berapa tuh kalau boleh tahu, Kak?
2: Universitas ini internasionalnya.
0: Berapa ada kira-kira?
2: Kayak 30 plus ya ininya.
1: 30 lebih. Plus yang
2: itu yang hanya untuk yang internasional.
0: Oke. Okay.
2: 20 plusnya nasional sama ini.
0: Banyak banget.
1: Sama lokal.
2: Iya.
1: Palembang ada juga, Palembang ada yang nasional juga.
2: Karena kursus juga tergabung.
0: Bimbel, oh gitu.
1: Kursus, sekolah, iya. Tempat kuliah ya, lembaga-lembaga pembelajaran, les-les gitu,
2: les musik dan lain-lain juga ada kita.
0: Berarti dulu tahun lalu gitu ya, berarti satu tahun sekali kayak gitu, mungkin ngabisin tahun ajaran gitu ya. Biasanya kan kayak gitu juga kan untuk masuk universitas, orang mungkin lagi nyari juga kan biasanya khusus universitas kayak gitu, atau apalagi misalkan adik-adik nih yang lagi mencari sekolah mau lanjut ke SD, SMP atau SMA juga, bahkan terkadang kita dapat rekomendasi juga nih kayak tempat kursus gitu kan, merekomendasikan juga. Berarti ada yang internasional dan juga ada yang nasional juga, yang dalam negeri ya.
1: Nasional, ada yang lokal Palembang juga gitu.
0: Oke. Itu dari tanggal berapa tadi? 12
2: sampai 16
1: ini.
0: Oke. Okay. Oh iya, hari Rabu ya, benar. Oh, dari hari Rabu nih sahabat suara bisa tuh kali ya. Habis nganter anaknya les mungkin mampir, atau habis jemput anaknya sekolah
2: langsung
0: ke PIM ya, mumpung masih awal bulan, mama bunda iya. boleh di sana. Berarti sebenarnya kalau untuk International Education Fair itu sendiri biasanya yang ditawarkan tuh apa aja, selain memang mungkin rekomendasi tempatnya Kak Andre? Misalnya kalau dari fairnya itu apa yang ditawarkan, atau mungkin kayak menawarkan fasilitas kah dari universitas ataupun sekolahnya, atau ada poin-poin yang lain?
2: Kalau dari kita sih, kita kan kebenaran nih kerjasamanya sama Magenta ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dari Magenta itu datengin banyak universitas yang dari internasional tuh. Nah, dari mereka pasti kan ada program-program tuh yang mereka udah paketin untuk yang masuk internasional. Okay. Gitu. Kalau misalnya untuk yang internal yang kita yang apa namanya yang kita jual, itu kita sediain fasilitas juga. Ada yang bootnya dari Palembang Indah Mall, ada yang bootnya sendiri kayak gitu.
0: Oh gitu. Berarti ini Magenta ya. Magenta kan emang tempat ini ya. Tempat kursus oke tuh.
2: Kursus oke. Sama kan
1: Academy.
2: Nah, dia kan banyak juga nih apa kerjasama sama universitas.
0: Betul.
2: Yang kemarin yang tahun kemarin cuman bawa belasan sih. Nah, sekarang mereka bawa 30-an.
0: Banyaknya banyak banget. Waduh, itu rame. Tapi gak apa-apa, buat orang tua mungkin ya. Orang tuanya, ayah, bunda lagi
2: di Singapura, di Malaysia, di UK, di Australia, di Sydney.
1: Jadi dari Magenta itu nanti yang istilahnya itu menjembatani ya. Kalau misalkan kita sebenarnya kan ada punya rencana nih. Biasanya para orang tua tuh banyak punya rencana mau sekolah di luar negeri nih anaknya ya. Tapi bingung. Melalui apa nih gitu kan? Gimana nih prosesnya? Nah, nanti dari Magenta itu akan memfasilitasi dan juga memberikan informasi seputar tempat-tempat kuliah gitu ya di luar negeri.
2: Bisa langsung konsultasi.
1: Iya, bisa kuliah di mana nih? Misalkan Mbak Dian mau kuliah di mana, lanjut di mana nih, di apa?
0: Zimbabwe bisa nggak? Saya Singapura
1: mau lanjut ke Sydney misalkan. Australia. Gimana nih caranya nanti dari dibantu sama Magenta untuk fasilitasinya gitu.
0: Okay, berarti nanti
2: Yang ininya juga akan datang sih, yang dari universitasnya.
1: Ya, universitasnya
2: si, kayak bule-bulenya itu
1: akan datang langsung ke sana.
0: Asik, banyak bule nih. Minggu ini banyak bule. Ya benar ya, jadi buat ayah bunda ya yang lagi denger ya, mungkin sudah berencana untuk masa depan anaknya nih, pengen banget anaknya sekolah setinggi-tingginya, bahkan ke luar negeri gitu, biar kita tahu juga bisa beradaptasi juga dengan global gitu ya. Jadi boleh deh nanti datang ke International Education Fair itu mulai hari Rabu ya, mulai hari Rabu boleh banget langsung ke PIM. Mungkin untuk mencari informasi gimana nih caranya atau jalannya nih, kira-kira nanti kalau misalkan anaknya mau diarahkan ke sekolah internasional atau bahkan kuliahnya, biar mempermudah juga kan informasi itu. Yang penting kan orang tua memfasilitasi. Nah, anaknya Kak Heru kan mau sekolah internasional juga ya Kak. tapi ayahnya harus ayahnya harus siap jauh dari anaknya. Oke, itu untuk minggu ini. Nah,
1: minggu ini betul.
0: Nah, kalau minggu ketiga apa? Banyak nih pasti PIM nih.
2: Banyak. Kita spill eventnya aja ya.
0: Ya boleh, boleh apa?
2: Kalau yang minggu ketiga itu kita ada Astindo Travel Fair.
0: Oke.
2: Nah, itu kan travel-travel kan. Nah, yang minggu keempat ada Garuda Travel Fair.
0: Oh, itu langganan kan di PIM, selalu di PIM.
1: Dan yang bareng sama International Education Fair ini juga
2: ada
1: Pesta Rasa Indonesia.
0: Aduh, tenan lagi itu tuh. Di atas juga, pasti.
1: Expo kuliner ya di The Eco.
2: Yang beda pasti, satu hari itu.
1: Beda satu hari, tapi jalannya bareng. Ini selesainya di tanggal 17 ya. Kalau yang Pesta Rasa, kalau yang Edu Fair itu selesai tanggal 16.
0: Hari Minggu berarti ya.
2: Pesta Rasa juga dia juga ada bawa ini tenan nasional.
0: Tenan dari ini kan luar dari Palembang juga, selain UMKM lokal kan.
2: Special guest-nya itu tenannya itu Ban-Ban.
0: Nah, Ban-Ban benar. Ban-Ban enak juga tuh Ban-Ban.
2: Iya. Spesialis ini kalau enggak salah kan spesialis apa? Cheese tea ya.
0: Iya, betul, betul. Kamu udah makan Kak Andre, udah pernah nyoba?
2: Belum.
0: Berarti nanti sekalian ya, cobain Ban-Ban ya. Jadi benar banget ya sahabat suara ya. Tadi mungkin untuk kayak bundanya sembari mencari sekolah yang tepat ya untuk anak-anaknya, boleh juga untuk sekalian ngajakin keluarga makan atau nyoba-nyobain makanan-makanan yang mungkin jarang kita temuin di kota Palembang, yang pengen banget kalau misalkan makan harus keluar kota. Ini enggak, langsung aja di The Eco, ada di PIM juga ya, di atas tuh udah langsung tuh banyak banget tenannya biasanya sih. Tenan-tenan luar yang memang jadi favorit juga. Dan juga tentunya ada UMKM lokal juga yang memang selalu ini ya, menurut Dian UMKM tuh kenapa selalu buka tenan ya, pasti di PIM, di Deko. Karena udah langganan di sana dan pasti rame gitu loh. Karena Dian pun kalau ke sana pasti ada aja. Ada lagi gitu kan. Karena udah tahu, Kairu udah hafal. Ketemu pasti kalau enggak jajan, ketemu kalau enggak di tempat makan, lagi jalan-jalan aja gitu. emang enak sih ya. Kan uang dalam kak ini. Uang dalam ya. Tapi itu minggu ketiga, kalau minggu keempat tadi sempat ada Garuda juga ya.
1: Garuda Indonesia Travel Fair.
0: Oke. Okay.
1: Nanti pasti banyak penawaran menarik ya dari
2: promo-promo
1: Garuda Indonesia yang pasti yang mau cari tiket liburan.
0: Iya itu biasanya.
2: Ada di Garuda Travel Fair sama Astindo Travel Fair.
1: Iya. Jadi sebelum Garuda itu ada Astindo dulu, Astindo Travel Fair. Nah, jadi pas momennya ya yang mau cari tiket buat liburan ataupun umroh ya gitu ya. Ataupun yang bisnis nih.
0: Ya, perjalanan ya, betul. Dan
2: anaknya udah masuk di universitas lu. Apa? Internasional nih.
0: Internasional sekalian nyari tiket.
1: Jadi,
0: kan.
1: Sebenarnya sih kalau dikait-kaitkan tuh cocok lagi ya. Iya. Jadi sekolah dulu nih yang di minggu ini kan sekolah sama universitas luar negeri. Terus minggu depannya ada Astindo Travel Fair. Siapa tahu mau cari tiketnya gitu kan sama destinasi mungkin mau kemana nih luar negerinya gitu. Terus yang terakhir Garuda Indonesia, naik pesawatnya pesawat Garuda gitu.
0: Iya, iya. Ya sih biasanya kalau ada travel fair kayak gitu, bahkan kita bisa booking untuk jauh-jauh harinya nanti kan, dan harganya jauh lebih murah biasanya. Biasanya orang ngincer untuk akhir tahun nih biasanya kebanyakan. Liburan akhir tahun kan kalau kita tahu ya melonjak biasanya. Tapi ini mungkin ada harga spesialnya ketika datang ke travel fairnya sendiri. Tuh makanya ke
2: tim. Nah, sama juga untuk education fair ini kita juga ada banyak program menarik sih. Dari yang apa keliling lihat-lihat tenan itu kita juga ada hadiahnya juga tuh. Kalau misalnya tanya-tanya dulu aja ke keliling ke lima tenan nih. Umpamanya lima tenan nih. Nah, mereka pasti dapat hadiah langsung dari Palembang Indah Mall.
0: Tuh, di PIM tuh banyak tahu merchandise-nya. Nanti kita bakal kasih spill lagi ya, sahabat suara, kira-kira seperti apa sih nantinya update terbaru juga soal PIM. Mungkin ada mendekati hari kemerdekaan Indonesia, ada yang spesial atau bahkan ada tenan baru yang memang udah ditunggu-tunggu juga sama sahabat suara. Sabar. Nanti habisin aja. Nanti Kair ya.
2: Sabar.
0: Nanti
2: konten kreator ya.
0: Nah, itu sabar ya. Kita bikin hooknya dulu, sabar. Nanti kita bakal balik lagi sahabat suara ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ih, suara Palembang, suara warga Indonesia. Masih bareng Dian Nadira tentunya, sahabat suara ya. Dan juga sama Kak Heru dan juga Kak Andre dari Palembang Indah Mall. Dan tentunya untuk sahabat suara sendiri yang mungkin dari tadi sudah ngepoin Instagramnya dari Palembang Indah Mall juga ya. Memang banyak sekali event-event yang sudah bahkannya diadakan itu venue-nya di Palembang Indah Mall. Dan itu juga termasuk event-event yang besar ya, sahabat suara ya. Kalau untuk kamu yang sering ke PIM pasti sudah hafal banget kalau di PIM itu selalu banyak banget event di segala sisi, entah itu di Main Atrium, di The Eco atas, kadang juga ada di Le Garden-nya. Bahkan untuk tenant-tenantnya pun sendiri nih, itu sering kali yang buat kita kaget itu, wah, buka di mana nih? Di PIM. Wah, di PIM nih pertama kali ada tenant ini. Mungkin untuk kamu juga yang biasanya keluar kota, yang kesulitan untuk just tip produk-produk yang cuma ada di Jakarta mungkin ya. Nah, kalau memang mau nyari produk-produk apa aja itu, seperti yang tadi sudah di-spill juga, di PIM juga menyediakan banyak sekali brand-brand yang memang sesuai dengan kebutuhan dari para pengunjungnya, khususnya warga-warga yang di Palembang ini ya. Jadi memang PIM udah kelas atas sih ini, yang gak kayak Ruk Andre ya. Karena tenanya luar biasa juga. Tapi balik lagi, mungkin dari PIM sendiri, Kak Andre dan Kak Heru, apa yang lagi apa kita fokusin nih sebenarnya? Selain memang banyak sekali tenant yang akan dibuka dan juga event-event yang berlangsung, mungkin ada yang mau disampaikan. Nah, selihatan dulu siapa udah ngomong ini.
1: Oke, untuk Palembang Indah Mall yang terupdate saat ini, di bulan Agustus ini kita akan buka tenant-tenant baru pastinya, kedatangan tenant-tenant baru yang tadi mau kita spill tapi ditahan. Oke, tadi sudah kita spill. Yang pertama itu ada, kita ada lokasi baru itu namanya Cosme. Cosme ini adalah titiknya apa, tempat-tempat kecantikan ya,
2: surganya kecantikan wanita.
0: Cocok juga dong.
1: Di situ yang apa yang ada yang terdapat di situ itu ada YSL nanti. YSL Beauty pindah ke situ, terus SK2 juga yang kemarin di depan Starbucks ya. Itu juga pindah situ ke Kerastas,
2: Armani. Dan ada satu tenan baru.
1: Dan ada satu tenan baru yaitu Dyson.
0: Ya,
1: nanti nanti di itu lokasinya di apa, persisnya di dekat Coach ya, atau di depan Imperial Kitchen. Mungkin situ ada satu tempat yang isinya semuanya itu surganya inilah, apa, kosmetik wanita,
0: kosmetik
1: ya,
0: cewek-cewek ya. Mungkin cewek-cewek selama ini sering just tip atau susah ya produknya kan ya, biasanya belinya online. Kalau di PIM bisa langsung. Oke.
1: Jadi jangan heran nanti kalau misalkan udah sering ke YSL ini, PIM nih, loh kok pindah kemana gitu, atau tutup ya, gitu
0: tutup
1: ya.
0: Enggak, pindah doang, pindah
1: lokasi. SK itu juga pindah, nanti yang Kerastas sama Armani juga pindah, dan kita akan buka yang baru nanti ada Dyson juga.
0: Berarti dikumpulin di sana ya, untuk perawatan perempuan ya, dari ujung rambut ke ujung kaki di sana ada
1: ya, ada. Ya.
0: Apalagi
1: terus kita ada di bulan Agustus ini juga, nanti waktunya beda beberapa hari lah sama launching Cosme nanti. Itu ada DJI, store DJI.
0: Tuh.
2: Nah, surganya anak content creator.
0: Kamera-kamera yang fleksibel itu.
1: Cewek-cewek ya, yang ini surganya content creator ya, bisa dibilang gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Karena biasanya konten kreator nih sangat nunggu-nunggu ini, kapan ya DJI ada di Palembang gitu ya.
0: Ya karena orang kan kalau mau beli online agak takut ya, resiko bisa di perjalanannya gitu.
2: Langsung bisa datang ini ke Palembang Indah Mall.
1: Iya, jadi bisa apa,
0: ke store-nya langsung.
1: Ke store-nya langsung untuk mungkin hunting ini ya, apa, gear baru nih.
0: Gear baru, ya,
1: Yang lama mungkin mau upgrade itu kan, bisa langsung ke DJI Palembang Indah Mall. Untuk tanggalnya nanti kita spill di Instagram @palembangindahmall.
0: Tuh beberapa tenannya.
1: Iya.
0: Oke, untuk eventnya apa lagi?
1: Untuk minggu ini tadi udah di spill ya. Kita ada International Education Fair yang pasti itu adalah solusi yang pas buat orang tua yang mau cari sekolah ataupun universitas, lembaga belajar ya, tempat kursus gitu, terus juga sekolah musik. Nah, itu ada di International Education Fair Palembang Idamo. Jadi bukan hanya untuk ini apa lokal saja ya, untuk sekolah-sekolah lokal ataupun nasional dan internasional pun juga tersedia di situ. Dan banyak hadiah menarik yang bisa dibawa pulang nanti ya. Kita ada itu namanya cut stamp ya. Jadi stamp-nya itu kita kasih buat pengunjung Palembang Indah Mall, di mana stamp-nya itu nanti dikumpulin dari masing-masing tenan.
2: Jadi kita saya bilang tadi yang stamp-nya itu ada 5 tenan nih.
1: Betul.
0: Oke.
2: Yang salah satu pasti untuk customer Palembang Indah Mall itu harusnya kebut BRI dulu, karena kan untuk education international education fair ini salah satunya itu sponsornya itu adalah bank BRI. Nah, nanti dari customer ke bank BRI terus bisa keliling lagi ke boot internasionalnya ini untuk boot education ini. Nah kalau udah selesai 5 itu akan dapat coklat ya giftnya.
1: Iya, akan dapat gift ya dari Palembang Indah Mall, dan ini berlaku untuk semua customer. Jadi jadi nggak hanya ini nih berkunjung aja datang gitu, dateng. Kan tanya ke tenannya gitu ya, terus nanti dikasih stem sama tenannya,
2: minta aja nanti kak minta stikernya dong,
0: stikernya dong gitu.
1: Yang terakhir nanti ke booth-nya BRI.
0: Oke, berarti memang kerjasamanya juga tadi Bang BRI juga selain dengan Magenta tadi ya. Ya. Jadi untuk sahabat suara ya, mungkin boleh sembari weekendnya mungkin nanti, atau memang yang udah kepikiran dari hari Rabu nanti ya pengen ke PIM sekalian mampir-mampir lihat-lihat. Mumpung belum weekend mungkin ya, jadi belum terlalu rame buat bunda ayah yang sempet nih langsung boleh tanya-tanya gitu kan. Mampir ke booth-nya juga BRI ya. Atau tiap booth yang dimampirin juga boleh tadi seperti Kak Andri bilang, minta stemnya aja nanti bakal ditukar ya sama hadiah dari PIM tentunya ya.
2: Untuk programnya sih bukan edu pasport stem aja, kita juga ada tebus murah hadiah 1 rupiah.
0: Oke, wah itu menarik tuh.
2: Yang hadiahnya itu ada 1 unit MacBook, 2 unit tab Huawei, 2 smartwatch, sama ada 5 voucher family staycation. Dan itu untuk 10 voucher SPP senilai jutaan rupiah.
0: Oke, berarti itu grand prize-nya ya?
1: Iya, nanti itu akan
2: kita undi.
1: Iya, dan tebus murah 1 rupiah bagi pemenang yang beruntung nanti di
0: akhir
1: program.
0: Banyak banget ya hadiahnya.
2: Iya. Wow. Ada 10, 5, ada 20 pemenang lah.
1: 20.
2: Untuk ini customer.
0: Banyak tuh ya, lumayan tuh. Waduh, kalau tebus 1 rupiah itu ibu-ibunya udah siap banget nih. Sembari kan memang untuk mencari sekolah ataupun kampus juga untuk anaknya ya. Oke, ada lagi kakak? Ayolah, kalau Dian sih mau ngasih tahu jangan lupa install aplikasi ya.
1: Oh iya, kita mau tambahin juga nih di Agustus ini kita ada program nasional itu dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, itu namanya Indonesia Shopping Festival. Nah, Indonesia Shopping Festival ini berlaku untuk seluruh mall di Indonesia, termasuk juga Palembang Indah Mall. Di mana itu hadiahnya itu ada 1 unit mobil BYD.
0: Asik. Gak apa-apa. Kan?
2: Itu kan karena program ini program nasional.
0: Iya. Gak apa-apa dong.
1: Ada voucher belanja jutaan rupiah ya. Jadi programnya ini berlaku nasional di Indonesia Shopping Festival ini dari tanggal 7 sampai dengan 23 Agustus 2026. Dan minimal transaksinya ini hanya 100.000 per stroke ya, per nota, per stroke-nya. Nah, jadi setelah belanja 100.000 itu bisa klaim ke customer service. Nah, jadi rules-nya seperti itu, dan tinggal di input nanti identitasnya. Nanti kupon undiannya akan dikirim lewat email. Gitu. Jadi ini berlaku nasional, hadiahnya itu BYD Atowan ya,
0: Atowan.
1: Dan juga ada voucher jutaan rupiah. Ini nasional hanya 1 bulan programnya.
0: Sampai tanggal 23 tadi ya.
1: Mm-hmm. Sampai tanggal 23.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini program tahunan.
0: Mm-hmm.
1: Tahun-tahun sebelum juga ada namanya Indonesia Shopping Festival.
0: Mm-hmm.
1: Gitu.
2: Yang enak belanja, yang enaknya lagi itu bisa diakumulasi untuk My Pim Club juga.
0: Nah, yeah. Itu.
1: Jadi setelah input transaksinya di aplikasi My Pim Club, mm-hmm. bisa juga nginput transaksinya di Indonesia Shopping Festival,
2: iya,
1: ini.
2: Bener.
1: Jadi banyak
0: sekalian ya.
1: Iya, double keuntungan.
2: Double keuntungan.
1: Dapat undian yang di PIM, dapat juga undian yang nasional.
2: Iya. Di PIM kan juga mobil ya.
1: Iya.
0: Iya. Itu PIM ada terus.
2: Iya.
0: Makanya.
1: PIM Shopping Reward ya,
2: iya.
1: Itu program tahunan kita.
2: Baru launching juga itu.
1: Tapi enggak 100.000.
0: Enggak.
1: Iya. Karena banyak hadiahnya. Hmm. Ada motor, iya. Mobil.
2: Minimal 500.000 ya.
1: Iya, 500.000 minimal dan 250.000. 250.000 bisa. Itu bisa berkesempatan juga memenangkan hadiah undian. Kalau yang Indonesia Shopping Festival tadi itu 100.000.
0: Ya, jadi udah bisa.
1: Iya. Makan nih, makan di food court 100.000 kan.
0: Hmm.
1: Nah, itu satu.
0: Jadi input poin udah dapat tuh.
1: Satu poin dan berlaku kelipatan.
2: Iya.
1: Jadi misalkan belanja 1 juta berarti dapat 10 kupon gitu kan.
2: 10 kupon di ISF, 4 kupon di PIM.
1: Betul.
0: Iya, jadinya gitu ya.
2: Iya.
0: Jadinya gitu.
2: Iya.
0: Okay.
1: Dan di weekend itu kita pasti kasih reward kembalian.
0: Uh-huh.
1: Kayak belanja di Sabtu Minggu misalkan gitu ya, itu pasti kita kasih reward berupa voucher belanja seperti itu ya.
0: Iya,
1: dan
0: sering
1: juga
0: tuh.
1: Ada merchandise dari PIM ya gitu.
2: Itu yang minimal belanja 1 juta ke atas.
1: Ya, 1 juta ke atas kalau untuk yang dapetin hadiah langsung. Hmm. Tapi kalau untuk poin tadi yang ISF itu 100.000, yang My Pim Club 250.000.
0: 250 tuh sahabat
2: mulai
0: suara ya.
2: Mulai dari 250.000.
0: Mulai dari 250.000. Kalau dapat hadiah tadi Dian hafal. Minimal 1,5 tuh bisa digabungin berapa struknya.
1: Ya.
0: MC bulanan. Ya hafal. Jadi untuk sahabat suara ya, mungkin untuk informasi-informasi dari Palembang Indah Mall itu boleh ke sosial medianya di @palembangindahmall di Instagram, ataupun boleh langsung aja install My Pim Club. Yang dimana di sana juga mungkin untuk sahabat suara ya, kalau udah jadi member belanja di PIM kan kadang nggak kerasa ya, kita makan sama keluarga. Mm-hmm. Belum lagi kalau kita belanja di satu tenan pun itu minimal belanja 100.000 udah bisa dijadiin poin ya.
1: Yeah.
0: Udah bisa untuk input poin ke membernya atau apa namanya My Pim Club-nya ya. Mm-hmm. Jadi di sana juga nanti banyak sekali reward ya, mungkin dapat potongan dari banyaknya tenan yang ada di PIM, ataupun juga ngikutin undian yang diadain oleh PIM dan juga tadi oleh Shopping Festival ya.
1: Iya, Indonesia Shopping Festival.
0: Tuh. Jadi sahabat suara, jangan lupa untuk informasi lengkapnya boleh sekali lagi di @palembangindahmall atau langsung ke PIM lah, belanja lah.
1: Mm-hmm.
0: Belanja sekalian di PIM, bingung-bingung tuh belanja ya. Sana saking lengkapnya di sana ya. Nanti akan lebih lengkap lagi sahabat suara, makanya lihat updatean dari PIM. Oke, okay. Ada lagi Kak Eru, Kak Andre?
1: Terakhir ya, jangan lupa follow Instagram Palembang Indah Mall ya untuk informasi terupdate seputar promosi, event gitu ya, dan juga program-program belanja seru yang pastinya akan kita update selalu di
0: Instagram
1: Palembang Indah Mall. Atau bisa datang langsung ya, dan temui customer service kita.
0: Betul.
1: Mau input point, mau
0: input point,
1: transaksi
0: boleh.
1: Apa
2: mau redeem point juga
1: redeem
2: bisa
1: point juga bisa. Badian udah pernah redeem point belum?
0: Enggak, belum
1: ya. Berarti poinnya belum banyak nih.
0: Iya sih. Aku kadang lupa kalau udah makan.
2: Kalau udah banyak poinnya harus diredam, nanti takutnya hangus.
0: Iya, enggak, sayang. Ini belum.
1: Poinnya tuh lumayan loh. Itu bisa diredam dengan voucher makan.
0: Voucher makan.
1: Voucher belanja, terus
2: free
1: ada
2: parking.
1: Juga free parkir.
0: Hmm.
1: Voucher premium parking dan masih banyak lah.
0: Ya, masih banyak lagi. Biasanya PIM selalu memberikan reward yang luar biasa ya untuk member-membernya, tentunya untuk pengunjung setia Palembang Indah Mall.
2: Karena customer Palembang Indah Mall adalah prioritas kami.
0: Asik. Tuh. Dan juga
1: hari ini.
0: Dan juga mungkin untuk sahabat suara ya, buat kamu yang juga mungkin bekerja di salah satu perusahaan besar juga yang pengen mengadakan event juga ya, tentunya dengan venue Palembang Indah Mall juga boleh kerjasama. Boleh. Langsung aja ke kantornya yang ada di pintu keluar sebelah Jeko dan juga ini ya, apa namanya?
2: Dan ternyata akan pindah sih nanti. Kalau enggak
0: nanti kepindah.
2: Iya, kalau enggak langsung ke saya ada. Ke saya aja antrenya di 0821-8686-1500.
0: Tuh. Boleh lah Pim ini tiba-tiba kantor mau pindah. Udah makin gede loh, makin gede lagi venue-nya, makin diperbaiki, direvitalisasi terus jadi lebih nyaman gitu ya. Tuh, buat yang mau kerja sama juga boleh banget ya. Jadi langsung aja. Pokoknya ada juga untuk hotline-nya di Instagram juga di Palembang Indah Mall, itu udah lengkap banget informasinya, jadi langsung sana aja ya sahabat suara ya. Oke, terima kasih untuk Kak Heru dan juga Kak Andre ya, untuk informasi update dari PIM-nya ya. Pokoknya sahabat suara jangan lupa ya ngabisin waktunya, banyak uang ya, udah makan di PIM ya, gak ada uang nongkrong di PIM ketemu Dian. Oke, terima kasih sekali lagi dari PIM ya. Untuk sahabat suara, makasih juga buat kamu yang udah nemenin Dian dari tadi siaran. Besok kita ketemu lagi di Nongkrong Bareng tentunya ya. Jadi jangan lupa untuk selalu dengerin Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Bye-bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan pun.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Still, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas, jangan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.
2: Isora Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tcel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Eh, Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini, Derini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek, ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, kabar kamu gimana untuk hari Senin ini? Masih pada semangat dong ya? Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan. Seperti biasa, kalau udah masuk Senin, aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi ya. Pas banget juga buat kamu yang belanja. Nah, promonya adalah hub hemat satu pekan. Dan promo hub buat minggu ini ada apa aja? Aku spill beberapa produknya nih, sahabat suara. Yang pertama ada Mama Lemon, Mama Lime, 690 all varian. Ya, itu dari harga Rp11.300 itu menjadi Rp9.500. Kemudian juga ada Rinso powder deterjen 700-770 gram all varian dari Rp22.500 jadi Rp16.900. Ada juga Molto pewangi 765 ml all varian dari Rp14.500 itu menjadi Rp11.500. Kemudian juga ada Sunsilk shampoo 160 ml all varian dari Rp29.900 itu menjadi Rp21.900. Dan ada Pepsodent pasta gigi Action 123 Complete 190 gram dari Rp30.400 jadi Rp23.500. Atau gini aja sahabat suara, kalau kau pengen tahu informasi lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo hub hemat satu pekan ini, kau bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya, makanya ayo langsung aja kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Tapi kalau belanja di Alfamidi kayaknya mager mau keluar ya, tenang. Belanjanya bisa pakai aplikasi Midi Kring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Mama minta cucu.
0: Bukan. Bukan, masa kecilnya bukan gitu.
2: Ngeri langsung dia langsung.
0: Bukan. Jadi ceritanya tuh ya, Kak Eja sama Kak Jil itu kita akan bermain Rara, di mana kan tuh dua anak SMA yang baru pulang ujian.
1: Oke.
0: Ya, ngeluh aja nih Kak Eja sama pelajaran-pelajarannya ya kan. Dan pelan-pelan dia mulai merindukan masa bodoh.
2: Bukan
0: masa kecilnya.

0: Masa kecil, masa kecilnya ya. Silahkan.
1: Capek banget, tiap hari sekolah gini-gini aja.
2: Maksudnya gini-gini aja?
1: Gak ada gebrakan baru. Masa masuk sekolah 5 kali seminggu, ujian diawasin, harga bakwan naik mulu.
2: Ya emang namanya sekolah 5 kali seminggu, mau masuk berapa kali lu?
1: 3.
2: Ya, kurang banget sih. Terus ujian diawasin kenapa mesti takut?
1: Soalnya gue susah nyontek.
2: Ya itu mah masalahnya di lu, harga bakwan naik, emang lu bayar?
1: Utang.
2: Nah udah kalau kayak gitu gak usah ngeluh.
1: Ya tetap aja berat, Jil. Enakan waktu kita masih bocah, hidup gak ada beban.
2: Ya, gue juga sama sih ya. Cuma makan, tidur, jalan-jalan.
1: Gue gak gitu sih.
2: Lah, emang masa kecil lo gimana?
1: Makan, tidur, main petasan, mete. Loh, waktu gue kecil emang gue gak boleh ngusuh sama. Ya itu dia.
2: Pantesan ya dia gak ada beban waktu kecil. Dia yang bebannya.

0: suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Reza.
2: It's time to experience the extraordinary. BNI Wonderex 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21-23 Agustus 2026, ISBSD City, Hall 5-10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai 1,58 juta rupiah. Belanja, buka tabungan, dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga 8 juta rupiah. Special performance Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra,

0: by BNI sekarang. Info lengkap wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Suara
2: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun dimana.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jadi Jisoo apa Lisa yang cantik kayak Blackpink ya? Jisoo juga cantik kan?
1: Rose juga.
0: Iya benar.
1: Iya kan, Jimin juga beda.
2: Ah, Jimin enggak? Jimin Super Junior.
1: Kan bukan.
2: Buku dah. Ini lagi udah salah lang. Salah banget.
0: Andy Lau juga ganteng. Andy Lau.
1: Bukan. Dan sahabat suara, kita di sini kan lagi bersenda gurau, yes. Kita lagi tertawa-tawa. Ada teman-teman kita, ada seorang sahabat suara yang mau datang ke Jakarta, pengen lihat apa yang kira-kira menyenangkan di Jakarta,
0: yes.
1: Tapi kita juga gak lupa mengirimkan doa dan juga simpati sebesar-besarnya terhadap kebakaran Bromo yang ternyata semakin meluas ya. Makin meluas.
0: 550 hektar kabarnya sudah mendekat ke pemukiman warga nih sahabat suara.
1: Yes.
0: Jadi seperti yang kita tahu, kebakaran kan udah semakin meluas gitu ya. Kebakaran hutan di lahan kawasan Gunung Bromo Jawa Timur ini, tadi yang aku udah bilang 550 hektar. Ini udah menyebar, bahkan udah mendekat ke pemukiman warga, dan ini udah harus jadi prioritas gitu ya.
1: Betul.
0: Sama tim gabungan ini terus berupaya. Petugas gabungan sih masih melakukan pemadaman untuk mengendalikan titik-titik api.
1: Iya.
0: Tapi sebelumnya penanganan juga melibatkan dukungan udara seperti helikopter dan drone water spray.
1: Jadi memang untuk pergi ke tempat wisata aksesnya terdampak. Iya. Ya bayangin aja 550 hektar menuju ke perumahan atau pemukiman warga, ya kan? Jadi memang aksesnya banyak yang ditutup sementara. Yes. Dan buat yang masih ada di sana harus tetap mengikuti arahan petugas supaya proses penanganan semua berlangsung dengan baik, karena kan selain kebakaran sekarang ini juga cuaca udara lagi panas banget,
0: ditambah
1: anginnya juga besar. Gak heran kalau akhirnya apinya sendiri tuh makin meluas.
0: Betul banget, jadi akses wisata terdampak ya kan, udah meluas segala macam kayak gini-gini. Ya sementara sih memang prioritasnya sih harus ditutup dulu demi keselamatan,
1: iya
0: kan.
1: Betul.
0: Dan warga, wisatawan juga diminta mengikuti arahan petugas selama proses penanganan berlangsung. Jadi orang-orang yang udah ikutan open trip, ya udahlah, gak usah maksain dulu.
1: Iyalah.
0: Terus orang-orang yang lagi ada di sana, mendingan udahlah cabut aja dulu.
1: Betul. Kita doakan semoga gak ada korban dan semoga kobaran api ya, semoga semua ini bisa terselesaikan dengan baik.
0: Yes.
1: Bisa langsung padam secepat-cepatnya.
0: Amin.
1: Sehat selalu semuanya, teman-teman dan juga sahabat suara dan juga orang-orang yang ada di daerah kawasan Gunung Bromo ya.
0: Amin.
3: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara Warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: closing mendadak sahabat suara dari tadi hampir 3.000 orang yang lagi ngeliat-ngeliat. Malah kasih masukan makanan-makanan yang thank you bikin kami lapar.
1: Rese lo pade. Tapi ya gak apa-apa, memang kita harus lapar agar kita bisa makan di rumah bersama keluarga tercinta.
0: Itu betul. Tapi ternyata anak yang belum dewasa depan kita ini rencananya mau makan, dia masih remaja. Anak remaja ya, Agoy remaja ya. Agoy remaja malam ini mau makan apa, Agoy remaja?
2: Aku mau makan ini mie ayam. Rencananya.
1: Mie ayam aku suka banget.
0: Tapi mie ayam yang kayak gimana nih?
2: Yang dia tuh ada minyak-minyaknya di mie-nya.
1: Minyaknya warna
2: minyak bumbu, deh. minyak bumbu.
0: Oke.
2: Enak.
0: Yang biasanya sama bawang putih yang
1: enak banget.
0: Menuju ke bukan menuju ke gosong bawang putih enak matang banget. Yang krenyes ya.
1: Yes.
2: Tapi kebab juga enak kayaknya ya.
1: Kebab Melawai.
2: Kebab Melawai.
1: Kebab Majestic, ding.
0: Salah. Melawai jual emas, kalau Majestic baru kebab.
2: Oke, jual kain. Sama juga.
0: Kebab. Boleh kebab, tapi yang Majestic enak juga sih.
1: Kabub, ada gak kabub?
0: Ah, bukan dong, beda lagi.
1: Gue mau terima kasih sama Algi Fari. Dia dari awal stream sampai sekarang stay loh.
0: Terima kasih. Algi Fari juga kamu tadi ikutan topik. Besok kita hadir lagi.
1: Yes, terima kasih banyak.
0: Besok yang hadir lagi kasih tahu ntar malam pada makan apa.
2: Betul.
0: Jadi kita tiap siaran lapor aja bawaannya.
2: Sore laporan ya guys, malam ini kalian makan apa?
1: Benar, kalau aku sih udah dikode sama istriku, aku akan makan gultik malam ini.
2: Asik.
1: Kamu makan apa?
0: Sayur asem. Pakai teri, belado teri, tempe bawang putih sama pepes tahu jamur. Banyak ya.
1: Kamu apa?
2: Aku
1: kamu mie ayam.
2: Enggak, aku kayaknya mau kue tiao goreng.
1: Lu jadi berubah.
2: Ya banget. Mau apapun makanan.
0: Tapi yang penting
2: makannya sama siapa?
0: Sama siapa?
2: Betul sekali. Biar makannya tuh
0: apa?
2: Ada ceritanya gitu loh. Ada kisah romantisnya.
0: Aduh, cakep.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: 1,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Gila, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir. Far, far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni

0: programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Layanan ini dikembangkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

masuk di nongkrong bareng Beryl di jamnya Beryl Rasa Dave. Selamat malam sahabat suara, nemenin lo yang lagi di jalan, ya lagi di kantor masih. Hati-hati terus ya, happy terus di awal jam siaran Beryl. Temenin gue yuk, absen-absen dulu. Posisi lagi pada di mana dan lagi ngapain nih? Ke WhatsApp Suara

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

reptil tadi abis gue puterin lagunya Noah yang mengenai angkutan umum ya. Cobalah MRT. Enggak ya, sorry. Oke. Baca-bacain dulu nih WhatsApp nih. Gitu ya, kalau siaran sendiri kalau ngejok agak gimana gitu, aneh. Janggal aja, aneh gitu. Sorry, gue nyesel barusan. Better info Semarang terang benderang ber. Oke, kalau daerah kamu gimana sahabat suara? Jujur kemarin Cilandak nih kantornya Iswara sempet hujan, tapi dikit doang. Kayak hujan buatan dah guys. Lalu pas gue sampai kantor kok basah jalanan gitu. Tapi bentar doang kata satpam. Ada 0838 sekian sekian sekian sekian. Malam Bang Meril, saya Toplamot dari Sukabumi Jabar. Wih, namanya keren juga, Toplamot. Dipanggilnya Top apa Lam apa Mot? Lagi nyantai Bang, nungguin Bang Meril on air. Thank you bro, respect yang pada nungguin aku on air, sehat selalu ya. Dan nanti juga aku bakal live loh di TikTok ya, iswara.network. Jadi mending temenin di sana. Ayo yang mau update mungkin pengen titip salam nih, mumpung gue siaran nih, waktunya sekitar 2 menitan lah, gue kasih lo waktu untuk titip salam. Kirim aja ke WhatsAppnya Iswara. Nomornya gue ulangin lagi, 0816 114 1014. Itu ya nomornya ya. Mau titip salam atau pengen update di jalan trafiknya seperti apa, atau mungkin hari ini di kantor tuh gimana sih, ada anomali-anomali yang bikin gregetan gak, pengen curhat boleh. Nanti di jam 9 juga bakal ada sesi curhat. Jadi gue mempersilakan lo untuk kirimin curhatan-curhatan lo ke nomor WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014. Yang panjang aja karena ntar gue bacain ya, karena itu sesinya dedicated. Oke, dedicated untuk curhat. Ini ada dari Dinda juga. Kabarnya udah sampai rumah, tumben nih aku pulang cepet hari ini. Selamat beristirahat Dinda. Selamat tidur langsung ya. Tadi gue kepikiran si Lamot bilang lagi nyantai gitu. Di pala gue nyantai itu adalah yaudah gue di sofa senderan. Di kantor kan ada sofanya gitu ya. Terus gue tiba-tiba bisa ketiduran gitu. Banyak tempat-tempat yang menjadi tempat yang unexpected untuk gue tiba-tiba ketiduran gitu ya. Sofa sih expected. Tapi gue pernah ketiduran di LRT. Nah, jadi saat itu gue habis dari Bandung naik Whoosh. Abis itu lanjut ke naik LRT. Gue itu harusnya turun di stasiun, aduh gue lupa deh, pokoknya deket Rasuna stasiun apa. Cuma gue ketiduran sampai dukuh atas. Dan lo tau kan LRT, ini sekalian kritik gue ya, LRT itu kursinya gak terlalu enak. Tapi gue lagi capek-capeknya banget, kursi itu gue ketiduran di situ. Sampai yang kayak, lo kok udah mentok? Mentok kan dukuh atas kan? Sampai akhirnya, mas, Rasuna udah lewat ya? Udah tadi bang gitu, tapi ntar kita muter lagi kok santai. Oh.

0: sangat amat di luar ekspektasi. Yang paling menurut lu,
1: gila kok gue bisa ketiduran di sini ya?
0: Nah, coba jawab tempat tidur lo, nggak lo pernah ketiduran di mana sih yang unexpected gitu ya? Jawab di WhatsAppnya Iswara, gue ulangi lagi nomornya 0816-114-1014. Kita masuk ke Okay dulu sahabat Suara, menemani lo yang lagi di jalan. Lagu-lagunya Beril anti ngantuk ya guys ya.
1: Ini lagu juga artinya deep sih jujur. Lupa nama, ingat rasa. Hey!
0: Ada yang bisa mengartikan kira-kira artinya apa?

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Potret bagaikan langit, asik. Beryl Rasan Davi di nongkrong bareng Beryl nemenin lo. Tempat tidur lo yang paling absurd. Ya, lo pernah ketiduran di mana aja sih yang paling aneh tuh? Kalau gue di LRT, menurut gue LRT udah paling aneh. Maksudnya, karena gini, lo kalau lihat orang selalu pakai masker di angkutan umum, mungkin dia takut ketularan penyakit sensitif tempat umum, ya. Tapi adalah alasan utamanya adalah orang pakai masker di angkutan umum adalah kalau ketiduran nggak jelek mukanya karena ketutupan. Nah, gue saat itu kondisinya saya tidak pakai masker. Ngobat gue nggak tahu ngorok apa enggak ya, cuma sepertinya sih iya ya. Lalu gue capek banget tuh dari Bandung, set. Michelle, gue pernah ketiduran di salon pas lagi keringat. Ini aneh sih. Yang lo tahu adalah kan kalau apa lagi potong rambut itu kan tukang cukurnya kan aktif untuk apa gerakin pala kita kan, nundukkan lagi mas. Nah ini si Michelle ketiduran, gimana ceritanya coba? Bingung gak lo? Tapi menurut gue ini adalah tempat yang mendukung ya, kalau cewek tuh kan salon, kepalanya dipijut, lampunya redup, musik-musik pelan gitu ya, udah jadi hotel be itu salon. Rizky dari Depok, Rizkynya Kinos nggak nih? Salah dong. Pernah ketiduran di rumah temen pas lagi rame-rame. Oh, cakwe, kayak nempel, nyender tidur, cakwe. Aurel, pernah ketiduran di toilet kantor. Tapi bener loh ini terjadi tau guys. Jadi gini, ada teman gue yang dia tuh gak suka sama kantornya, gak suka sama lingkungannya gitu. Tapi ya dia ya mau gimana bro, cari duit kan. Sampai dia tuh rajin banget ke toilet, ke bilik WC untuk me time. Mungkin me time mungkin ya, mungkin dia bisa diem main HP atau ya udah karena dia gak suka sama lingkungannya. Jadi sampai ketiduran pun pernah mungkin dia. 0813 sekian-sekian. Oke, dia bilang pernah ketiduran di bioskop sampai ngorok pula. Nah, filmnya apa itu coba? Gue ingat bokap gue nonton bioskop waktu itu kan, gue masih SMP. Kita nonton film yang action banget, bokap gue suka, alias Bolt. Lo tau Bolt kan? Film Pixar yang anjing, yang animasi. Dia ketiduran, ya wajar sih ya. Ini ada yang mau titip salam juga nih, ada dari Abah Endang, Bagja 60. Buat malam juga all crew Iswara, request Dudi Oris. Salamnya buat all crew Iswara Bandung dan semua sahabat Iswara 9 Kota. Makasih Beryl sama-sama Om. Kasih tahu ke gue ya, tempat lo ketiduran yang paling aneh itu di mana sih? Tadi ada yang jawab di bioskop, ada yang di salon. Tenang aja guys, ada yang lebih absurd dari lo kok. Jawabnya di mana? Di WhatsAppnya Iswara tentunya di 0816 114 1014. Kita ke PW Gaskin dulu biar makin semangat malam hari ini.

0: 91 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

Say I Love You dari Potret diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kenapa tiba-tiba ditelepon ya? Lagi siaran loh. Ya ampun, kaget banget gue. Mana connect ke tap sama handphone jadi suaranya double gitu loh, sahabat, suaranya berisik banget. Anyway, tadi gue sempat cari tahu soal ketiduran-ketiduran ini. Kenapa sih kita bisa ketiduran di tempat yang unexpected atau mungkin ke tempat yang di tempat yang tidak nyaman gitu. Ternyata ada istilah yang menarik, namanya sleep pressure. Jadi semakin lama kita terjaga, semakin besar tekanan biologis tubuh buat tidur. Masa sih? Semakin, salah satu zat yang berperan adalah adenosin. Selama kita bangun dan beraktivitas, kadar adenosin di otak tuh meningkat. Jadi semakin tinggi kadarnya, semakin besar rasa ngantuk yang kita rasakan. Makanya ada momen dimana lu udah capek banget sampai kursi LRT yang keras dan pendek itu aja tuh ketiduran gue. Masih ngomongin soal ketiduran-ketiduran ini, sahabat suara, lo boleh jawab, kira-kira tempat paling absurd lo ketiduran tuh di mana sih? Tadi ada yang jawab di bioskop.

0: pendapat yang paling absurd gitu.
1: Asik-asik.
0: Di angkot, di MRT, di rumah teman. Ada Spice juga, ada Dari di TikTok, ada Juni, goyang-goyang banteng, salah. Ada Wina, ada Glenn, katanya salam buat Binia Biro. Oke, siap ntar disalam. Nyimak dari subuh ketemu subuh. Respect Edo. Semuanya kita masuk ke live TikToknya iswara.network ya. Kalau pengen titip salam boleh, kalau mau pengen update lokasi lo lagi di mana, pengen update traffic juga enggak apa-apa, atau pengen curhat-curhat abis ini ada sesi curhat, monggo. Caranya kirimin aja curhatan lo ke nomor WhatsApp-nya Iswara 0816-114-1014. Atau pengen sekedar update-update lagi ngapain dan lagi sama siapa, masuk aja ke TikTok iswara.network. Oke, okay, because I'll be back. Stay tune di Iswara 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

pudar dari Rosa 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ngomongin soal pernah ketiduran di mana sih tempat paling aneh yang jadi tempat ketiduran lo?

Gimana ya, bentar. Di WhatsApp nih ya. 0851 sekian-sekian Halid. DJ Halid gak nih? Kalau gue ketiduran terabsut, nyampe parkiran mobil di rumah, malah ketiduran sampai pagi. Niatnya cuma merem sebentar. Guys, nih ya cewek-cewek, yang lo harus tahu adalah cowok itu kalau udah nyetir, kalau udah capek banget nyetirnya, dia itu gak prefer, dia tuh prefer di mobil dulu. Ini matiin mobil, ceklek dah, mobil tidur. Atau gak, rebahan aja gitu. Jadi gak langsung turun terus masuk rumah, enggak. Ada cowok yang kayak gitu. Gue yakin yang lagi nyetir tuh ada kebiasaan kayak gitu banget. Gue salah satunya. Gitu. Ya kayak, pokoknya sensasi parkir mobil, matiin mobil, duduk, terus dikebelakangin kursinya, ditidurin gitu. Wah, tuh enak banget abis nyetir panjang. Asli. Dan Halid ini salah satu yang ketiduran. Kenyamanan dia, betul. Pasar 895, sekian. Gue tuh kalau capek gampang ketiduran. Pernah waktu itu belum sempet yang ketiduran pules sih. Tapi gue bener-bener yang nyaman banget karena capek abis latihan silat. Setajam silat. Terus disuruh tiduran di tengah lapangan. Terus tiba-tiba dibangunin sama pelatihnya. Bangun, nyaman banget. Jujur malu karena gue di situ masih pemula banget dan amatir. Jadinya kayak cuma numpang tidur doang. Besoknya gue menghindar supaya gak berinteraksi secara langsung. Malu jujur. Disuruh tiduran di tengah lapangan, malah ketiduran beneran. Ini absurd sih. Lo nggak tahu kan berapa ribu orang yang ngeliatin.

tangan masih megang botol minum. Ini pertanyaan juga sih. Apakah lo kalau ketiduran megang botol minum, genggaman lo lepas atau enggak? Soalnya gue pernah kayak power nap gitu, enggak sengaja ketiduran megang botol. Terus botolnya pas gue bangun masih ada di tangan. Terus gue mikir, anjir gue gak jatuh ya? Jangan-jangan gue Spider-Man. Boleh jawab di TikTok-nya iswara.network. Karena sekarang gue lagi live, lo tinggal komen aja, ntar gue bacain. Oke, stay tune.

1010 salah, 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kenapa jadi belibet gitu? Kita masuk ke sesi curhat dulu yuk, sahabat suara, yuk. BTS berani terbuka sama AQ.

Kali ini ceritanya masih soal ketiduran, datang dari R. Sebenarnya ini teman gue yang curhat, cuma dia lewat gue lah, gue yang menginterpretasikannya gitu ya. Namanya R. Beberapa waktu lalu tuh gue ketemu dia malam-malam, sahabat suara. Kita tuh makan ya, nongkrong-nongkrong aja gitu lah. Dia bahkan masih sempat cerita soal kerjaan gitu. Dia tuh cerita soal orang yang lagi dideketin. Terus dia cerita soal rencana dia weekend gimana. Jarang lah momen itu kita berdua ngobrol cowok sama cowok gitu ya. Pokoknya kalau orang lihat dari luar, ini orang tuh baik-baik aja gitu. Terus setelah makan, udah tuh kan duduk di mobil. Terus tiba-tiba dia bilang, "Cat, gue capek banget anjir, sumpah." Ya udah tidur, ayo balik. Lu cabut gitu kan. Terus dia bilang, "Bukan capek yang itu, Ril." Gue langsung bingung, "Ah, apaan lagi nih?" gitu. Karena kan kita terhitung udah lama banget gak ketemu gitu. Karena menurut gue ada capek yang gak bisa disembuhin cuma karena tidur, sahabat suara. Dia lagi banyak banget mikirin hidup, kerjaan lagi gak sesuai ekspektasinya dia, hubungannya lagi jelas, di rumah juga ada masalah gitu. Dan yang paling bikin dia capek itu adalah dia ngerasa semua orang tuh ngira dia baik-baik aja, padahal kalau setiap ditanya, "Lo kenapa?" ya jawabannya selalu gak apa-apa. Terus gue kasih tahu dia, "Ya lo gak bisa ngomong kayak gitu mulu, jangan gak apa-apa mulu, tapi lo akan nelen pahitnya terus gitu. Ya lo sekali-sekali orang nanya lo kenapa, ya lo jawab lah, ya gak apa-apa, apa jangan gak apa-apa, lo jawab lah yang sebenar-benarnya lo rasain gitu. Kan lumayan ada tempat cerita buat lo gitu." Sampai akhirnya dia bilang satu kalimat yang menurut gue cukup bikin mikir, sahabat suara. Gue tuh bukan karena gak punya tempat buat cerita, Ber. Gue cuma udah capek ngejelasin. Ya udah, akhirnya gue gak heran kenapa gue ketemu satu jawaban. Dia tuh lagi capek banget abis itu, dan gue tahu bahwa dia tuh belakangnya lagi sering ketiduran kan. Orang capek itu, orang capek mikir itu, di mana-mana bisa ketiduran. Orang yang lagi punya masalah di hidupnya, gak tahu dari otak capek mikir yang bahkan gak one at a time gitu loh. Jadi semuanya dipikirin dalam satu momen. Terus jadinya ke badan-badan juga capek, otot-otot juga capek. Jadi tuh jadi sering ketiduran. Teman gue adalah contohnya. Teman gue tuh lagi sering ketiduran banget. Nah ternyata memang stres itu, kebanyakan mikir, kebanyakan mendem, itu tuh bikin orang capek terus. Jadi pesan buat lo mungkin yang lagi mendem gitu ya, atau enggak yang lagi gak bisa cerita ke siapa-siapa, ya lo ceritain. Ceritain ke siapapun lah. Kalau memang gak bisa cerita ke teman, gak bisa cerita ke orang tua, gak bisa cerita ke pasangan karena si punya pasangan, ceritalah di sesi curhat BTS, berani terbuka sama Beryl. Because I'm here for you. I'll be there. Walaupun cuma di on air. Dan lo gak usah takut nama lo kesebar, karena gue bisa nyimpen

0: Fern, nama lo. Gue bisa bikin nama lo anonymous, oke?
1: Okay? Tadi cerita dari teman gue, sedikit contoh lah ya. Abis ini gue akan bacain cerita-cerita dari sahabat suara yang sudah masuk di WhatsApp-nya Iswara. Di nomor 0816-114-1014. Ditunggu ya cerita-cerita kamu. Abis ini aku puterin.

0: Kali ini voice note ya sahabat suara ya. Mari kita dengarkan dan pasang kuping sahabat suara baik-baik.
1: Hai bestiu.
2: Hai bestiu.
1: Tempat paling absurd di mana gue sering banget ketiduran. Terus sebenarnya ada dua. Yang pertama itu tuh di sofa ruang tamu gue. Jadi gue itu kalau misalkan habis kerja gitu, terus gue duduk di sofa itu, terus gue selonjoran, buka handphone, WhatsAppan sama orang-orang, terutama pacar saya.
0: Nah,
1: itu.
0: Bentar. Orang-orang. Berarti pacar lo nggak cuma satu. Wow.
1: Terutama pacar saya. itu. Tiba-tiba setelah gue WhatsAppan, gue taruh handphone gue di meja, terus gue tidur di situ, ketiduran sih lebih tepatnya, saking capeknya. Yang kedua di mobil, kalau lagi perjalanan jauh ataupun kayak misalkan perginya tuh kayak ke Bogor atau ke Bandung atau misalkan perginya agak malam, balik dari tempat tuh agak malam gitu, itu gue tidur di mobil
0: orang.
1: Jadi posisinya gini, bokap gue nyetir, gue di depan karena gue navigator kan, kayak co-pilotnya gitu, terus nyokap gue di belakang. Nah gue tuh kalau udah kena AC mobil, terus bluetoothnya itu bluetooth di mobil. Handphone gue udah connect ke mobil gue dan itu udah ke playlist gue, udah teler tuh gue.
0: Oke,
1: btw lu mau gue keluarin core perasmunan komenan IG dan TikTok kita tidak?
0: Boleh.
1: Kalau mau gue keluarin abis ini.
0: Boleh, asal jangan merepotkan lu ya, Dar. Gue gak enak lu sama lu sementara. Beril sih gak enak kan. Lu tau gak? Lu tidur nih, bluetooth, head unit mobil lu connect ke HP lu kan, buat bluetooth kan. Playlist lu. Lu tau gak bokap lu sementara spending gimana? Pas lu lagi tidur nih, apa gue matiin aja handphonenya ya? Apa lu, lagu apaan sih nih? Apa gue passwordnya gue salah-salahin biar gak bisa dibuka sejam kali ya? Itu bapak lu itu. Bapak. Lanjut. Wow. Ini ada. Aduh. Abis satu lagu kali ya? Boleh gak sih? Ini benar-benar. Ini deh satu. Malam Beril, aku tutup. Pikiranku lagi banyak banget dipenuhi dengan urusan kerjaan kantor. Terlalu banyak tugas yang deadline-nya barengan. Deadline-nya. Yang deadline-nya barengan. Walaupun aku udah bikin watchlist, tapi tetap aja aku ngerasa bingung. Mana yang harus jadi prioritas? Mungkin gak bakal sesetres itu kalau waktu fokus untuk kerjain satu persatu. Masalahnya di jam kerja aku harus kontrol kegiatan kantor. Kontrol kerjaan front office, back office juga. Jadi waktunya harus dibagi-bagi. Pusing banget, tapi namanya juga tugas ya harus dijalanin. Aku cuma bisa berdoa, semoga selalu sehat biar bisa fokus kerjain tugas kantor dan kuliah juga. Good luck, Beril. Good luck to you too. Jadi memang tugas kantor itu deadline-nya barengan. Dan gue ngerti banget kenapa kita semua tuh suka kejebak dalam satu tenggat waktu gitu. Padahal sebenarnya kata orang tua dulu adalah, iya kamu dibagi lah ngerjainnya gitu. Misalkan udah tahu deadline-nya, misalkan ada dua tugas, deadline-nya tanggal 17 Agustus gitu misalkan. Ya minggu pertama, pokoknya dua minggu sebelumnya, minggu pertama kamu kerjain tugas pertama, minggu kedua kerjain tugas kedua gitu. Tapi gue ngerti banget, emang tidak semudah itu. Di saat ada waktu kosong, kita cuma pengen istirahat. Karena kita tahu kita capek banget. Banyak yang dikerjain di kantor. Dan lo, gue ngerti banget kenapa lo lagi bingung banget mana yang harus dijadiin prioritas. Kalau gue memilih prioritas itu adalah yang pertama, yang mana yang paling impactful. Dalam artian kayak ada dua tugas misalkan, gue harus tapping. Sama gue harus meeting. Bukan impactful deh, itu terlalu harsh kayaknya. Yang apa ya, yang bobotnya tuh lo akan ngeluarin effort lebih untuk itu. Gue selalu pertamain yang gue akan mengeluarkan effort lebih gitu. Yang di pekerjaan tersebut kayaknya oke. Okay. Gue mendingan capek di awal, baru santai-santai di akhir gitu. Jadi kayak gue kerjain dulu ya tugas yang gitu. Baru nanti biar ngerjain tugas selanjutnya tuh udah kayak santai, bisa sambil istirahat, bisa sambil apa, sambil makan, sambil ngopi gitu. Gitu sih kayak kalau gue, tapi semoga insight dari gue yang ini, ya gue juga gak on time banget orangnya sebenarnya, cuma good luck buat lo Tutut, kabarin ya hasil pekerjaannya gimana nanti. Semoga apapun yang lo lakuin bisa berkah buat lo, amin amin. Dan semoga hasil memuaskan sesuai yang lo bayangkan sebelumnya. Oke, terima kasih.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara,
0: suara warga Indonesia. Isora Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Jam 7 pagi, lewatnya lewat 4 menit aja nih sahabat suara. Seperti biasa, kamu pasti akan mendengarkan suara aku akan ngembul di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Tenang, kamu yang dengerin via radio konvensional di radio mobil kamu ya, bisa dengerin di frekuensi 95,1 FM, atau kalau kamu pengen tetap dengerin terus di luar sana ya, di luar dari mobil kamu, entah di rumah, entah di kantor, entah di luar angkasa ya, di kutub utara, kutub selatan, bisa juga live streaming di suaranetwork.com/livestreaming, dan juga bisa dengerin Iswara manapun ya, bukan cuma Palembang, mau dengerin Medan, Jakarta, yang lainnya juga bisa ya. Dan kamu yang senang menekan ini, hati-hati di perjalanan sahabat suara. Seperti biasa, aku gak akan bosen-bosennya ya untuk di awal-awal siaran ingetin kamu terus buat hati-hati ya berkendara, fokus aja, jangan terlalu ngebut-ngebut, jangan berdebis-berdebis gina juga ya, woles-woles aja ya. Jadi jam-jam segini